0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Lock FM lho. Dengar Lock FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

1.02 1.3 Melaka FM mempesonakan. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, hujung minggu di Melaka FM hari ni bersama dengan saya. Jadi jom pagi-pagi ni saya nak ajak anda berpantun lah kan. Ha, duduk-duduk je tu kan, tak ada buat apa. Jom kita uji minda kita, kita berpantun lah pagi-pagi ni kan. Ha, saya ada pantun tau. Pagi Ahad udara nyaman, kopi panas jadi teman. Hujung minggu penuh hiburan, Melaka FM pilihan sepanjang jalan. Ha, jadi kan, ha, nak ke mana-mana tu, ha, jangan lupa buka Melaka FM 102.3 mempesonakan. Ataupun buka lah kan RTM Klik. Nak sembang-sembang bersama saya kan, ada ramai kawan-kawan. Ha, kalau anda rasa sunyi, rasa kesepian kan, tak ada kawan, nak cik kawan, ha, jom join TikTok Melaka FM. Kita ada kawan-kawan dekat situ, boleh sembang-sembang. Ha, kan, daripada pagi tadi kita orang bercerita pasal sarapan apa, pergi mana, ha, kan, macam-macam ada. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami di Melaka FM. Dan ada juga pantun ni, jalan-jalan ke Tanjung Kling singgah sebentar membeli kuih, hujung minggu jangan pening, pasang Melaka FM hati pun pulih. Ha-ha, kan, siapa yang kecewa tu kan daripada Temenung, ha, baik je dengar Melaka FM, dapat dengar lagu, ha, kan. Ha, jom kita dengar lagu ini untuk anda semua. No Lela, ay Lela dah bangun ke belum? Lela jangan bangun, bangun, matahari dah naik atas kepala dan mencarak tu kan, dah sepenggala yang orang kata, baru nak bangun, tak cantik dah kata orang kan. Sebelum bangun tu kan, sisir rambut tu jangan kasi mengebang, kan peranjat orang.

0: Alahai, nolela.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Yang sedang sarapan pagi, waktu ni selamat dan menjamu selera. Apa sarapan anda pagi ni kan? Ada orang macam-macam pilihan kan? Menu pagi, ada yang minum air, cecah biskut je. Ada yang ada telur separuh masak lah. Ada yang makan mihun, ada yang makan mie goreng. Ada yang makan nasi lemak, ada yang makan roti canai. Apa pun pilihan anda, ikut selera anda. Tapi pastikan sihat kan? Dan baik saudara, waktu sekarang dah pun pukul 8.20 minit dah pagi. Alhamdulillah. Dan jomlah berpantun bersama saya kan pagi-pagi ni. Hantarkan pantun anda ke WhatsApp Melaka FM 0108061023. Boleh juga kalau nak sembang di udara, boleh telefon 0628244772843377. Dan kita ada macam Mama Nomi ni kan, dua kerat je pantunnya. Pagi hari merebus ubi, jom tapping-tapping untuk si Ruby. Kan? Jangan lupa sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok Melaka FM tu kan, sambil-sambil tu tapping-tapping lah, buat senaman jari pagi-pagi ni kan. Dan walaupun tak keluar peluh, tapi dapat ramai kawan. Dan baik, ada juga rakan kita katanya ni Mak Jah, burung merbah terbang melata hinggap sebentar di pokok jambu. Salam hujung minggu buat semua, moga sihat ceria dan diberkati selalu. Itu dia. Dan kepada anda agaknya kan, ke mana agaknya destinasi anda di hujung minggu ini? Mungkin ada yang rasa macam nak duduk kat rumah je lah. Ada juga yang tengok kat dapur tu kan, alah barang dah tak ada, bawang dah tinggal sikit, rasa nak pergi kedai pukul 10 nanti kedai buka kan. Bolehlah pergi. Tapi kalau nak beli barang dekat pasar, pasar dah buka dah tu, bolehlah pergi ke pasar beli lauk, beli garam lada kata orang tu kan. Nak simpan stok seminggu, ada yang bekerja kan tak sempat nak keluar nak beli barang. Jadi inilah hujung minggu, waktu yang terbaik untuk keluar kan, sambil-sambil tu cuci mata. Dan kepada anda, jom berpantun, hantarkan pantun hujung minggu anda ke WhatsApp Melaka FM. Dan pantun paling kreatif insyaAllah akan saya bacakan nanti. Dan ada lagi ni yang hantarkan pantun, buah mangga manis rasanya dimakan bersama pulut kelapa, walau di mana kita berada semoga bahagia seisi keluarga. Jangan lupa keluarga kan, walaupun jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Jadi kita dengarkan lagu ini, Malu Tapi Mahu. Itu memang selalu macam tu kan, Mahu Tapi Malu.

0: kena ada tau.
1: Market FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Zatika Sandu 8.3 Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dan baik saudara, kita masih lagi kan dalam pantun, dalam segmen pantun hujung minggu kan. Kita saja je nak apa tu, hibur-hiburkan hati kita hujung minggu ni kan. Kata orang tu duduk-duduk tak ada kerja tu, kita kenalah kan berfikir-fikir sikit. Pantun-pantun orang Melaka ni kan suka berpantun. Macam kawan saya ni Izwan hantar pantun. Pagi Ahad langit membiru, angin sepoi nyaman terasa. Selamat hujung minggu buat semua. Semoga bahagia sepanjang masa. InsyaAllah. Moga bahagia semuanya kan. Ceria-ceria selalu. Dan ada juga katanya yang hantar. Cik Mat katanya, kepekan alun membeli kelapa, singgah sebentar membeli laksa. Hujung minggu penuh ceria bersama keluarga tercinta sentiasa. Itu dia. Mesti keluarganya kan sentiasa berada di hati kan. Telah pagi-pagi dah cerita pasal beli kelapa, masak laksa. Sedap kan, dapat idea nak masak apa hari ni. Siapa yang baru je sampai dekat warung-warung kan, nak sarapan pagi tu, yang dalam kereta tu pun tengah bertanya-tanya dengan orang sebelah, awak hari nak sarapan apa? Tak, ikut je lah awak. Kan macam tu selalu kan. Kita nak pergi mana? Ikut awak nak pergi mana? Bila dah pergi tu kan, bila singgah kat sini, kenapa awak berhenti kat sini? Tadi awak kata ikutlah saya. Saya ni nak ikut lah, nak berhenti kat sini lah, nak ajar awak sarapan. Tadi awak kata nak sarapan apa? Sarapan lah, belilah apalah kan. Lepas tu dah bergaduh. Tak nak dah bergaduh-gaduh kan. Tapi tak apa, gaduh-gaduh manja. Kan? Daripada gaduh nanti boleh jadi makin manja, makin erat kan hubungannya. Baik, jomlah kita dengarkan lagu Hi Hi Bye Bye. Tapi jangan gaduh-gaduh, jangan Hi Hi Bye Bye ya. Jom kita dengarkan lagu ini di Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
3: FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Satu kosong dua apa pula hati kamu nak FM mempersonakan. Masih lagi teman-teman di udara bersama dengan saya Siti Rubiah Habu Siran sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan saudara, hari ini 12 Julai 2026, hari Ahad. Kepada anda yang ada ke lapangan tu kan, jom meriahkan Carnival Community Jasin Madani at Melimau. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Carnival Community Jasin Madani at Melimau yang diadakan bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Melimau di Sekolah Kebangsaan Melimau 1, Dewan Datuk Haji Isnin dan juga di Japro Melimau. Ada pelbagai aktiviti menarik yang boleh disertai seisi keluarga, antaranya ada kenduri rakyat, ada fun walk plogging, ada street soccer, program gubahan daripada sisa 3R, dan juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak bersama kemas, kemudian ada pertandingan carom, ada pasar, ada program jalinan mesra perpaduan KRT dan juga penyerahan 2000 nak benih pokok kelapa. Ha kan, jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan karnival ini sambil mengeratkan ukhuwah dan juga semangat komuniti. Itu dia antara aktiviti yang berlangsung di negeri Melaka. Orang kata Melaka ni tak relax kan. Dan kepada rakan-rakan kita kan, semalam hujan lebat kan, ada yang terjejas banjir yang dipindahkan sementara di pusat penempatan sementara, dan kita doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan untuk semua keluarga yang dipindahkan dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan segera, insyaAllah. Dan baik, pantun kita, kita ada daripada rakan kita Joker. Marilah mari menyala arang, arang bakar membakar daging. Ha kan, ha, janganlah jangan mengata sebarang, dosanya ditanggung masing-masing. Itu dia, saya bacakan sekali lagi. Marilah mari menyala arang, arang bakar membakar daging. Janganlah jangan mengata sebarang, dosanya ditanggung masing-masing. Ha, kena ingat tu. Jangan mengata sebarang-sebarang kan, sebab dosa mengata ni kan. Ha, kan kena tanggung masing-masing, dan ibarat macam makan daging saudara sendiri kan. Dan kita ada juga pantun daripada rakan kita yang hantarkan, katanya kuih karipap inti kentang. Air sirap sejuk terasa. Kalau kerja bertimbun datang, buat satu-satu, jangan terus hilang macam WhatsApp tak ada data. Lain macam pantun dia ni. Itu dia. Daripada siapa ni pantun dia sekejap ya. Ha, daripada Iqmal. Ha, itu dia. Kuih karipap inti kentang. Air sirap sejuk terasa. Kalau kerja bertimbun datang, buat satu-satu, jangan terus hilang macam WhatsApp tak ada data. Walaupun dia punya hujung dia tu macam lain sikit kan. Tapi itulah, kreativiti anda dihargai. Dan baik saudara, 7 minit lagi kita ke pukul 9 pagi. Seperti biasa 9 pagi kita nak ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk kita dengarkan berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Melaka FM mempersonakan. Jom kita dengarkan lagu ini, Bunga Emas Iklim, terus menghiburkan anda.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi?

0: 103.3 Melaka FM.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
1: Pelak FM pasti mempesonakan.
2: Ya, belakang FM mempersonakan dari jam yang ketiga. Kita dah 9.20 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama dengan saya, si Ruby, hingga pukul 12.30 hari nanti, hujung minggu di Melaka FM. Baik, saudara, saya nak kongsikan dengan semua kan, berkenaan dengan, kadang-kadang kita pernah tak dengar kan, anak-anak tertelan duit shilling kan. Kita, bila anak tertelan duit shilling tu, kita jangan terus anggap dia nakal tau. Sebenarnya ada sebab kenapa mereka tertelan duit shilling tu. Ini menurut Public Health Malaysia, bila anak tertelan duit shilling, jangan terus anggap dia nakal. Sebab kadang-kadang anak dia memasukkan benda ke dalam mulut kerana sifat ingin tahu dan tapi ada juga yang jarang ditanya. Sebab jarang ditanya, anak ni sebenarnya lapar ke? Kan? Ada kanak-kanak yang belum sempat makan, tak dibekalkan makanan atau tak diberi duit yang mencukupi untuk membeli makanan. Dan apabila dia terlalu lapar, mereka mungkin menggigit, mengunyah ataupun memasukkan apa saja yang ada di tangan ke dalam mulut. Dan ia bukan bermaksud semua kes tertelan duit shilling ni berpunca daripada kelaparan. Tapi kebanyakannya berlaku secara tidak sengaja, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak kecil yang memang meneroka dunia melalui mulut. Dan apabila kanak-kanak yang lebih besar kan berulang kali makan atau menelan benda bukan makanan, kita perlu lihat lebih jauh. Adakah dia selalu kelaparan atau tidak mendapat makanan yang mencukupi, ataupun adakah dia mengalami kekurangan zat besi atau nutrien lain, dan adakah wujud epika, iaitu keinginan berulang untuk makan benda bukan makanan, dan adakah terdapat masalah perkembangan, tekanan emosi, pengabaian atau kurang pengawasan. Dan epika ni, saudara, boleh dikaitkan dengan kekurangan zat seperti zat besi, zinc dan magnesium, walaupun puncanya tak selalu dapat dikenal pasti. Jadi apabila kejadian seperti ini berlaku, jangan hanya tanya kenapa dia masukkan duit shilling dalam mulut kan, tanya juga adakah keperluan asas anak ini sudah mencukupi. Sebab kadang-kadang objek yang ditelan perlu dikeluarkan oleh doktor, tapi kadang-kadang masalah sebenar yang perlu kita keluarkan ialah kelaparan, kekurangan nutrisi dan pengabaian yang selama ini tidak disedari. Itu dia kan, setiap apa yang berlaku tu pasti ada puncanya. Ialah kalau kanak-kanak kecil yang baru nak pandai menyarap tu kan, kita tahulah dia orang makan tu sebab dia orang nak merasa, nak meneroka alam kan. Dia kata ni apa benda ni, dia nak cuba. Tapi kalau yang dewasa tu, kenapa dia makan, dia makan duit shilling tu kan, dia telan duit shilling kan, pasti ada sebabnya. Jadi kita kena ambil tahulah kan, jadi orang yang jadi masyarakat, jadi orang yang ambil berat apa yang berlaku di sekitar kita. Dan baik saudara, kepada anda yang nak menyampaikan ucapan kan selamat pagi pada rakan-rakan, kepada keluarga ke, boleh hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 0108061023. Yang mendengarkan Melaka FM waktu ni, terima kasih. Dan yang sedang memandu sambil dengarkan Melaka FM, terima kasih juga. Begitu juga kepada anda yang sedang bertugas waktu ini di hujung minggu mendengarkan Melaka FM, laksanakan tugas anda sebaik mungkin. InsyaAllah Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: dengan Lock FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Bertemankan saya DJ Anda Siti Rubiah Habusiran sampai pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Tengah buat apa tu kan pagi-pagi ni, ada yang tengah sarapan pagi tu, Alhamdulillah. Sebelum makan tu kan, sebelum suap ke mulut tu, bismillah dulu. Baik, saudara, saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Melaka FM. Timbul Tawau, timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Melaka FM. Buat DJ Si Ruby, selamat bertugas. Terima kasih Cik Timbul. Dan kita juga ada Kak Intan Baiduri OG, katanya good morning, have a nice day. Terima kasih. Dan Yahya Saleh, assalamualaikum DJ Siti, Si Ruby, selamat pagi. Selamat bertugas di Konti Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Moga dipermudahkan tugasan pagi ni hendaknya, dan sehat walafiat hendaknya juga. Selamat pagi semua sahabat-sahabat Melaka FM, moga semua sehat walafiat hendaknya, katanya. Dan kita ada Ramli Lee, katanya salam DJ Si Ruby, selamat bertugas, moga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar Melaka FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu Sarawak panas dan naik. Cuaca di Sibu hari ni, Alhamdulillah. Dan kita ada Fort Ranger, assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Terima kasih Fort Ranger. Dan Muhammad Hanafia, DJ Segak Manis, selamat bertugas. Selamat salam ceria, semoga sehat hendaknya. Pastinya daripada Sarawak ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Jaya Kesuma, Mak Nganggun. Assalamualaikum, selamat pagi sayangku, DJ Si Ruby, sehat walafiat, sukses dipanjang umur, diruaskan rezeki, diberkati bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sekeluarga, amin. Amin. Terima kasih. Dan selamat bertugas, katanya, daripada Singapura ni. Dan kata siapa lagi ni? Kita ada banyak yang hantar emoji. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM juga, terima kasih. Kita ada Arik, kita ada Cik Yob, Tahir, kita ada Abang Semutar, Joker, Mama Nomi, dan kita ada Rubin, kita ada Hasina Syah, terima kasih. Dan ramai lagi rakan-rakan yang bersama dengan kita. Kita ada Fahmi juga. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Jom kita dengarkan lagu ini, Alahai.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat rakan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi digemas Negeri 9 102.3.
2: Melaka

Ya, 102.3 Black FM mempersonakan masih lagi teman-teman kita di ruang udara 102.3 Radio No. 1 Orang Melaka yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang begitu juga yang bersama dengan saya di live TikTok Black FM waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saudara, hari ini hari cuti kan, pada anda yang ada masa terluang tu, jangan lupa untuk bersihkan kawasan rumah anda daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mana ada kan kata orang tu yang menjadi tempat boleh menjadi tempat takungan air kan, macam baldi kan yang ada air tu kan, kita telangkupkan, kita buang, bukan baldi, bukan air yang baru tau, air yang lama yang kita biarkan je tu kan. Kemudian ada mangkuk kan, mangkuk plastik yang tak guna tu, yang ada air kat dalam tu. Kola-kola pun kita kena check air dia ada tak, jentik-jentik, pelapik rak pinggan tu pun, kadang-kadang kita lepas basuh pinggan, lepas basuh pinggan tu kan, kita carapkan pinggan kita tu, tengok dekat bawah tu kan ada air, kat situ pun boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes dan juga bekas jambangan bunga, bekas takungan penapis air. Kena tengok tau, takut nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Aedes tak tunggu kita bersedia, ia membiak bila kita leka. Dan sebelum air takungan menjadi punca denggi, luangkanlah 10 minit untuk periksa kawasan rumah kita. Jom kita dengarkan lagu ini, FYP Drama Band dan juga Hilang Bang Face serta Kura-Kura dari Mark Adam. Terus mengkiburkan anda di Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis McAllister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: 103.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada yang terus setia bersama Melaka FM dan ada rakan-rakan yang yang memaklumkan bahawa ada beberapa kawasan kan di Melaka yang hujan. Jadi kepada yang terlibat dengan banjir kan, yang terjejas dengan banjir air naik semalam hujan lebat, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga banjir kembali pulih dan mereka dapat pulang ke tempat, ke rumah masing-masing dengan segera, insyaAllah. Dan kalau menerima arahan dari pihak berkuasa kan untuk berpindah, patuhilah arahan yang telah dikeluarkan. Dan barang-barang yang berharga letakkan di tempat yang selamat, yang mudah nak dicapai. Kalau ada arahan supaya berpindah, agak senang kita nak ambil dan bawa sekali. Dan baik saudara, dah pukul 10.11 minit pagi, kita dalam Zone Music di Melaka FM selama 1 jam terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan lagu-lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda tak kira di mana pun anda berada. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, menghiburkan anda di mana pun anda berada.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka FM.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

ekoran hujan lebat lebih 6 jam semalam sehingga menyebabkan lebih 20 kawasan di kedua-dua daerah itu dinaiki air. Dan kepada penduduk Gunet yang berada di kawasan rendah, kan, pastikan anda letak barang-barang yang berharga, kan, di tempat yang selamat dan mudah dicapai, seperti geran tanah, lesen, apa benda nak cakap lagi, dah terlupa, di tempat yang selamat yang memudahkan anda apabila diperlukan. Kalau diarahkan berpindah ke tempat yang selamat, senang kita nak bawa sekali, kan. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM, kita dengarkan lagu seterusnya ini. Ada lagu Erti Hari Ini dari Aizad Haizad Hamdan, dan juga kita ada lagu Tangisan Marhainis Dato' Hatan dan juga Dia Fadila. Terus menghiburkan anda di Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Ya, 1.2.3 Melaka FM mempersonakan. Dan saudara, Kerajaan Negeri Melaka akan memperkenalkan program Mula Melaka dengan peruntukan RM1 juta bagi memperkasakan usahawan tekno dalam kalangan alumni pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bermula hujung Ogos ini. Dan menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, dana pembangunan tekno usahawan TVET itu disediakan sebagai geran permulaan bagi membantu usahawan memperoleh peralatan, memperkukuh pemasaran serta melengkapkan keperluan persijilan dan pelesenan perniagaan. Dan program ini, saudara, diwujudkan bagi membantu usahawan memulakan ataupun mengembangkan perusahaan berasaskan 7 kluster utama dalam bidang kemahiran, teknologi dan inovasi. Dan itu dia. Jadi kepada semua kan yang berminat, jangan lupa nanti boleh dapatkan maklumat dari masa ke semasa berkenaan dengan inisiatif baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri ini yang memperuntukkan RM1 juta untuk memperkasa usahawan tekno TVET. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Dan nampaknya kan saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Ain yang akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang hujung minggu, 12 hingga 6. Dan malam nanti bersama dengan siapa nantikan. Dan semoga hari ini hari yang indah, hari yang ceria hujung minggu. Luangkan masa yang berkualiti sama keluarga. Mungkin ada yang terima jemputan kan, ada yang meraihkan sambutan ulang tahun, ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran. Ada juga yang menyambut menantu tu, jemput rakan-rakan, raihkan pengantin baru. Selamat pengantin baru. Tapi saya tak nak lagu selamat pengantin baru, saya nak keudarakan lagu Lemak Manis. Jom kita dengarkan lagu Lemak Manis. Dan insyaAllah esok pukul 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan saya, Siti Rubiah Abusiran. Dan untuk hari ini, saya Siti Rubiah Abusiran, Siti Rubi undur diri. Jumpa lagi esok insyaAllah, dipanjangkan usia, di kurniakan rezeki untuk saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih atas sokongan anda kepada Melaka FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti Belanda minta tanah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti Belanda minta tanah.
2: Bermaksud, diberi sedikit, hendak lebih banyak.
1: Contoh ayat.
2: Setelah memperoleh keuntungan yang besar daripada perniagaannya, Encik Nizar kini bersikap seperti Belanda minta tanah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Okay, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okay, sekarang ni Ainda pun live dekat live TikTok Melaka FM. Yang mana tengah free tu, jomlah lepak sama-sama dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okay? Jadi antaranya dekat TikTok Melaka FM ni, kita ada Wakang 71, kita ada Budak Kampung 88, Waalaikumsalam. Juga kita ada Abdullah Mustafa, Kak Ina dari Selandar Jasin. Lepas tu kita ada News Parda 93, Kak Haji dari Pokok Senda Kedah. Kita ada Ari juga dekat sini, Syamsuri 77 dari Putrajaya, terima kasih. Juga kita ada Sanggora Api Leon Elias DZ, terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Ikwan Amiruddin dari Dumai, Indonesia. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Kita ada Saifullah Bisma pun ada juga dekat sini, Half Vanderzam, Mr. Shah dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi join tau. Kita ada Amal juga dari Kota Belud, Sabah. Sanggora dari Besut, Terengganu, thank you. Salam dari Kuala Sungai Baru, terima kasih. Ain tak tahu nak baca nama tu sebab dalam tulisan yang lain, okay? Kita ada Ki Azwan, waalaikumsalam, terima kasih. Apapun terima kasih banyak-banyak tau untuk yang sudi bersama dengan Ain untuk di TikTok Melaka FM ni. Dan pastinya jam ini Ain akan keudarakan lagu permintaan anda, okay? Jadi antaranya kita ada permintaan lagu daripada Abang Syah dari Kampung Gadi Alur Gajah. Okey, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Aero, 77 Rindu. Lagu ni untuk isteri yang tersayang, pendengar-pendengar setia Melaka FM, saudara mara dekat Melaka. Juga tak lupa untuk alumni Sekolah Menengah Tun Mutahir Batu Berendam. Dan juga untuk semualah yang mengenali Abang Syah dari Kampung Gadi Alur Gajah. Okey, yang seterusnya ini kita ada permintaan lagu daripada Abdullah. Nak dengarkan lagu nyanyian penyanyinya, Dua Insan Bercinta. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Sanggora Api. Nak dengarkan lagu nyanyian Adira, Sayang Orang Sama. Okey, selepas ini anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Jangan ke mana-mana. Okey, kita layan dulu daripada lagu Aero, 77 Rindu, khas untuk anda. Makan FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun. Ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% tu muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syuruh Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexi McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Jongsang dan Pohang di wilayah Jongsang Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

هاي فما بركاته كنا جلوسا مع عبد الله ابن عمر إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت رفيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يحبس عمن يملك قوته. Daripada Haythamah, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu? Dia menjawab, belum. Maka Abdullah berkata, pergilah dan berikan kepada mereka. Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak. Dan kita, kalau kita sebagai seorang ayah, memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan ahli keluarga kita. Begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawahnya. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dipenuhkan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum, juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam satu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktunya, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya orang nak berkebun, dia kata campur kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut dan dia dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajar. Itu sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan. Dibebankan dengan kerja yang berat tangan dia, sehingga Nabi memanggil kepada tuan, kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini. Kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan. Lalu Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawah ini. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga penuh menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan memberi kemanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Inilah adab ataupun akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW dalam agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dilintasi kesempatan dan juga kemudian akhirat. Wallahualam.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Yang Melaga FM, radio nombor 1 orang Melaga. Tadi baru saja berlalu daripada kumpulan ekspedisi hentian ini. Cepat betul masa berjalan kan? Pejam celik dah bertambah lagi umur kita kan? Kadang-kadang tu bagus juga kita nak ingatkan diri sendiri. Dunia ni bukan destinasi terakhir. Kita ni cuma singgah sekejap sahaja macam lagu hentian ini daripada ekspedisi tadi kan? Jadi sama-sama lah kita ni menghargai diri kita sendiri. Menghargai orang sekeliling kita kan? Jadi mana tahu benda-benda kecil yang kita buat hari ini, kita menghargai orang lain, kita hargai diri sendiri, mungkin itulah yang paling bernilai untuk kita lah di akhirat sana. Okay, insyaAllah. Okay, baik, 1:53 minit tengah hari ketika ini anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih banyak untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada yang mendengarkan sekarang ni dalam kenderaan, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga yang tengah dengarkan dekat rumah, selamat beristirahat. Yang mungkin hari ini masih lagi bekerja macam Ain sekarang ni kan. Jadi selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Semoga dipermudahkan segala urusan, okey. Dan juga sebentar tadi, 1:19 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kamilah di Melaka FM ni, okey. Dan pastinya kita menghampiri pukul 2 petang juga. Macam biasa, tepat pukul 2 nanti kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua pastinya. Dan juga pukul 3 petang nanti, hari ini kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu istimewa, iaitu kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar Abdul, merupakan penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka. Dan juga kita bersama dengan Encik Zulkaha Ismail, merupakan Presiden Penaja Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka. Jadi hari ini sudah pastinya kita akan bersembang dan berkongsi tentang permainan tradisional gasing. Jadi anda boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 di RTM Klik. Dan juga pukul 3 petang nanti kita akan live juga di live TikTok Melaki FM dan juga di live Facebook Melaki FM, okey. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal melekat di frekuensi kami 102.3.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti Belanda minta tanah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti Belanda minta tanah.
2: Bermaksud, diberi sedikit, hendak lebih banyak.
1: Contoh ayat.
2: Setelah memperoleh keuntungan yang besar daripada perniagaannya, Encik Nizar kini bersikap seperti Belanda minta tanah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: umană bertemu soare.
1: Disinila, Udaiu Băsilang, cerită di Kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, kembali lagi bertemankan Ain di sini. Dah pun masuk pukul 3.06 minit petang. Jadi kita nak bersama-sama untuk segmen Silang Budaya pada petang ini. Seperti mana yang Ain dah kongsikan dengan anda tadi, hari ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar bin Abdul, penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka. Dan juga kita nak bersama dengan Encik Zulkaha Ismail, merupakan Presiden Penaja Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka. Yang mana topik pada petang ini sudah pastinya kita akan bersama-sama dengan anda berkongsi tentang permainan tradisional gasing. Jadi tetamu kita dah pun bersama-sama dengan kita dekat Konti Melaka FM ni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ok, jadi untuk Datuk dan juga Cik Zulkaha, kita dah pun live juga dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM untuk waktu dan ketika ini. Jadi kepada penonton di luar sana dan juga pendengar di luar sana, jemputlah masuk dekat live TikTok ataupun dekat live Bilik Biru. Hari ini kita nak bersembang dengan anda tentang gasing pangkah. Nak tahu apa dia, cerita yang lebih lanjut, sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan anda, okay? Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan tetamu undangan kita pada petang ini. Jadi kita nak mulakan dululah dengan perkenalan diri daripada Datuk Haji Abu Bakar Abdul, selaku penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada tetamu kita, pendengar kita pada petang ini. Silakan Datuk.
3: Okay, terima kasih. Nama saya Datuk Haji Abu Bakar bin Abdul lah. Saya adalah merupakan penasihat kepada Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka. Dan juga sebagai ahli lembaga pengarah dunia Melayu dunia Islam, iaitu DMDI.
2: Ya, yeah. Okey. Jadi itu sedikit perkenalan daripada Datuk lah. Dah berapa lama Datuk menerajui persatuan ini, Datuk?
3: Untuk persatuan ni baru lagi. Sebab persatuan ni baru saja ditubuhkan, iaitu di peringkat pelajar. Memandangkan kita memerlukan suatu persatuan yang boleh membawa ataupun mengembangkan lagi sukan gasing ini di peringkat negara dan juga di peringkat international itu dia.
2: Ya, okey. Jadi itu pengenalan seberingkaslah daripada yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar, merupakan penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka. Okey, di sebelah Datuk pula yang berbaju oren ni, Cik Zulkaha Ismail, merupakan Presiden Penaja Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka. Mungkin sedikit pengenalan pada petang ini, silakan.
4: Okey, terima kasih Haji Ain. Assalamualaikum semua. Saya Zulkaha Haji Ismail, atau dikenali sebagai Tajul lah. Saya merupakan Presiden Penaja bagi Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka yang baru diwujudkan. Untuk makluman, sebelum ni memang ada Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka, tapi penggiat-penggiatnya sudah berusia dan tidak aktif, dan pertubuhan telah dibatalkan.
2: Okay.
4: Jadi atas hasrat Tuan Yang Terutama Tun, dia menasihatkan kita supaya mengaktifkan baliklah persatuan negeri ini, untuk kita menganjurkan pertandingan kan, dan menaikkan semula martabat gasing pangkah kan, permainan tradisional kita inilah.
2: Okey, jadi itu sedikitlah mengenai pengenalan tentang tertubuhnya Persatuan Gasing Pangkah Melaka. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan jugalah macam mana minat itu tercetus dan bagaimana keterlibatan antara Datuk dan juga Cik Zulkaha dalam persatuan ini sebenarnya. Macam mana boleh terjadinya persatuan ini?
4: Okey, sebenarnya permainan ni lama dah kalau kita ikutkan maklumat daripada Persatuan Gasing Malaysia. Kita telah semenjak tahun 70-an telah ada permainan gasing. Terutama di Negeri Melaka, Selangor, Johor dan juga Negeri Sembilan lah. Dulu di tetapi permainan ini tidak apa tu standard. Jadi di atas inisiatif persatuan apa tu Pegama Malaysia, mereka telah standardkan permainan gasing ini untuk boleh dimainkan di peringkat negeri-negeri lah. Jadi bagaimana saya terlibat, sebenarnya permainan ini adalah permainan keluarga. Saya boleh dikira sebagai generasi ketiga lah. Arwah datuk saya Haji Saleh, bapa saya sudah usul tidak boleh bermain gasing, juga pemain gasing. Dan saya kinilah sebagai penggiat gasing. Jadi untuk makluman, bila kita memerlukan permainan tradisional ni, kita perlu ada kolaborasi dengan mana-mana NGO. Jadi kita melihat dunia Melayu, dunia Islam di bawah naungan Tuan yang terutama Tun berhasrat untuk mengangkat permainan gasing pangkal Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di situlah tercetusnya gabungan ini, yang mana kita mula serius semenjak tahun lepas tu. Jadi untuk makluman, tahun lepas juga kita telah mengadakan pertandingan gasing pangkal peringkat antarabangsa anjuran di MDI kali pertama. Jadi diteruskan pada tahun ini juga kan. Jadi di situlah sebuah sedikit bagaimana tercetusnya kan kolaborasi antara DMDI dengan Persatuan Negeri untuk memetabatkan permainan gasing pangkal Malaysia.
2: Okey, jadi kalau nak diikutkan di negara kita ni, hasil kita ada banyak jenis gasing kan. Jadi mungkin kenapa kita memilih untuk memilih gasing pangkal ni hasilnya di Negeri Melaka ni? Mungkin ada sedikit penjelasan pada Datuk ataupun Cik Zulkaha.
4: Seperti yang saya cakap tadi, permainan gasing ni permainan tradisional lah. Okey, permainan tradisional gasing ni dimainkan di Pahang, ada cara dan gasing ni sendiri. Di Melaka ada gasing dan permainan tersendiri. Di Johor, Negeri Sembilan. Tapi permainan ini tidak boleh dimainkan di antara Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Johor bersama. Jadi itu yang sebenarnya tercetusnya tadi permainan gasing Malaysia ni pada tahun 1971 di mana kalau kita lihat sini satu kongres di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia telah menganjurkan satu seminar undang-undang permainan gasing bertempat di Sekolah Datuk Seri Amar di Raja Muar Johor. Jadi mesyuarat pertama tersebut telah merumuskan undang-undang dan pelarasan permainan gasing pangkal. Sebelum tu belum dikenali sebagai gasing pangkal Malaysia lah. Setelah mesyuarat pertama di Rumah Persinggahan Melaka, mesyuarat kedua di Wisma Belia Kuala Lumpur, mesyuarat ketiga sehingga mesyuarat ke-10 baru mendapat satu apa tu kata putus untuk menstandardkan permainan gasing ni yang mana boleh dimainkan di antara negeri-negeri di dalam satu gelanggang yang standard, gasing yang standard yang ada pengadilnya dan undang-undang yang standard yang dikenali sebagai permainan gasing pangkah Malaysia.
2: Okey, jadi disebabkan itulah dinamakan sebagai gasing pangkah kan. Jadi di selara di serata negeri pun kita memainkan gasing yang samalah, gasing pangkah. Okey, jadi itu sebersikitlah mengenai asal-usul ataupun sejarah permainan gasing ni sebenarnya. Bermulanya tahun 1971 kemudian adanya mesyuarat-mesyuarat yang diadakan dan kemudiannya adalah jawapan yang kita dapat sebabnya kita akan bermain dengan negeri-negeri ini menggunakan gasing yang sama. Okey, jadi selepas ini mungkin kita akan bertanya dengan Cik Zulkaha dan juga Datuk mengenai jenis-jenis gasing, tapi kita nak berehat seketika. Mungkin kalau anda ada persoalan nak ditanyakan bersama dengan kedua-dua tetamu istimewa kita pada petang ini, boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM ataupun dekat bilik biru Melaka FM. Okey, kita nak berehat seketika. Kita jumpa sebentar lagi.

0: oară bărtăm soare.
1: Disinila, Idaie Băsilan, cerită de Comsi.
0: Dari Părlis, hingă căsaba. Dari Bandar, hingă cădesă.
1: Tidoplumpat stesin Radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.18 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi Ain di sini bersama dengan dua orang tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Dato' Haji Abu Bakar bin Abdul, Penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka, dan juga Cik Zulkah Ismail, merupakan Presiden Penaja Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka. Okey, jadi kita nak terus bertanya dengan soalan yang seterusnya ni. Mungkin sebelum kita nak bertanya tentang identiti gasing tu sendiri kan, mungkin boleh kongsikan tak apa jenis-jenis gasing yang ada di Malaysia ni lah khasnya, ataupun di negeri Melaka ni?
3: Okey, seperti yang saya cakap tadi kan, setiap negeri ada gasing-gasing sendiri ni yang dikenali sebagai gasing berimbang. Gasing berimbang ni adalah gasing tradisional permainan setiap negeri.
2: Okey.
3: Pahang ada gasingnya, Selangor ada gasingnya, Johor ada gasingnya. Di sebelah pantai timur pula, terutama Kelantan dan Terengganu, mereka bermain gasing uri yang jenis yang besar tu.
2: Gasing uri namanya?
3: Gasing uri kan. Jadi kita ni untuk membolehkan semua negeri bertanding di bawah satu bumbung menggunakan gasing yang sama.
2: Okay.
3: Itu yang tertubuhnya pada 71 tu. Gasing Pangkah Malaysia. Jadi okay, kalau di sini, kalau boleh lihat lah dalam live ni, yang warna hitam ni adalah, inilah bentuk gasing Pangkah Malaysia. Dia ada dua. Satu hijau, satu hitam ni lah. Satu yang hitam ni adalah gasing untuk dipusing, yang hijau ni lah untuk pangkah.
2: Oh, faham.
3: Bentuknya seakan-akan sama, tapi dia ada ciri-ciri yang berbeza lah. Untuk memastikan ketahanan dan keselamatan kepada pemain dan penggiat gasing. Untuk makluman juga kan, gasing ini ada pelbagai bentuk, tetapi mestilah mengikut panduan. Panduan yang termaktub dalam dalam buku peraturan gasing Pangkah Malaysia.
2: Okey, kena menetapi, orang kata apa, menepati,
3: standard.
2: Standard ataupun piawaian lah untuk kita bermain gasing ni. Sebenarnya telah pun diwartakan sebagai permainan tradisional. Jadi untuk serata negeri yang mungkin akan melakukan pertandingan, gasing pangkah lah yang akan digunakan. Okey, jadi ada pelbagai sebenarnya gasing seperti mana yang Cik Zul kongsikan dengan kita tadi. Gasing berimbang, gasing uri ni khasnya di pantai timur lah kan, dan juga untuk menepati piawaian, kita menggunakan gasing pangkah sahajalah. Okey, jadi setiap negeri semestinya ada identiti gasing yang tersendiri seperti mana yang Cik Zul kongsikan dengan kita tadi. Dan kita nak tahu ni, keunikan utama gasing Pangkah Melaka ni dari segi bentuk, saiz ataupun jenis kayu yang digunakan. Mungkin boleh terangkan dengan lebih terperinci dari setiap sudut gasing pangkah ni. Silakan.
3: Okey, untuk makluman di Melaka ni, kita ada 6 kelab yang masih aktif lah. Di Kampung Kandang ada 2. Kelab gasing Delima dan kelab gasing Nipat Kajang lah. Jadi ini saya bercerita tentang kelebihan gasing kampung saya lah. Kampung Pengarangam Kandang. Yang mana kita ada dua kelab gasing yang apa tu masih aktif, dan kita mempunyai juga gelanggan gasing, penggiat-penggiat gasing. Untuk makluman, ini adalah gasing pusing warna hitam ni. Bentuk dia similar macam ni. Kalau warna rasmi untuk pertandingan, kebiasaannya pasukan kami akan pakai warna hitam dan juga warna hijau.
2: Okey.
3: Kalau dimainkan di Terengganu ke, di Johor ke, di Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan, dia akan tahu dah. Dia nampak warna hitam dan warna hijau ni dan semestinya adalah pasukan daripada negeri Melaka.
2: Melaka, okey.
3: Khususnya Kampung Pengarangam. Untuk makluman juga, ada juga pasukan Felda, Felda Lepas tu ada pasukan Ramon Cina, Sungai Rambai. Mereka ada kali-kali tersendiri untuk menentukan identiti gasing daripada pasukan masing-masing.
2: Jadi kalau pasukan Cik Zul sendiri menggunakan hitam dan juga hijau lah.
3: Hitam dan hijau. Kebiasaannya lah. Daripada segi material pula, kita akan menggunakan kayu-kayu yang terbaik. Kebiasaannya daripada kayu asam lah. Kayu asam yang dipilih, yang bermutu tinggi. Untuk menjadikan sebiji gasing. Bukan mudah lah kan. Diubal, dilarik, dibalancing. Setiap balancing ni di apa? Timbang tara. Untuk memastikan dia punya hayat, dia punya putaran tu stabil.
2: Keseimbangan lah gasing tu kan. Okey, kalau kita tengok hitam dan juga hijau, hitam tu merupakan gasing yang akan di gasing yang berpusing lah. Dan hijau tu ialah gasing yang untuk kita pangkah.
3: Kalau di sini saya bawa dua gasing yang beza untuk membezakan gasing pangkah dan gasing untuk dipusing. Tapi sekiranya pasukan saya bermain, kalau hitam dia akan bawa semua gasing hitam. Yang membezakan gasing pangkah dan gasing pusing ni tadi adalah di sebelah atasnya tadi. Kalau gasing pangkah, di atasnya tiada pelapik besi. Gasing pusing kena ada pelapik besi untuk ketahanan dia. Supaya tidak mudah pecah. Dan satu lagi, gasing pangkah kena ada temin di bawahnya untuk mengelakkan dia pecah apabila berlaga dengan pelapik besi di atas. Ini adalah satu tujuan-tujuan keselamatan untuk memastikan gasing ni lebih bermutu dan tahan lama. Sekiranya tidak ada aspek-aspek keselamatan ni, kebaran kalian gasing ni untuk pecah adalah lebih mudah. Dan bila pecah, dia akan mengakibatkan kecederaan lah kepada para pemain.
2: Sangat, orang kata sangat terperinci pembuatannya. Dan kalau boleh Ain tanya, gasing ini diperbuat handmade ataupun ada juga menggunakan mesin ataupun apa?
3: Dia sebenarnya memang kena ada mesin lah untuk melarik. Tapi sepenuhnya adalah handmade lah. Masih cara tradisional, cari kayuhnya. Kayuhnya disimpan sehingga kering. Kayu yang berbentuk baik. Dikubal Dikubal maknanya dibentuk lah. Sebenarnya bentuk, kemudian baru dilarik menjadi gasing sini. Sehinggalah proses mewarnakan, menambah apa tu perkakasan untuk keselamatan, pelindung di kepala, di temen, dan juga namanya simpai di sebelah tepi ni.
2: Simpai. Selalunya berapa lama untuk kita siapkan sebuah gasing ni?
3: Ini tergantung kepada pembuat gasing lah. Paling tidak pun saya ingat, kalau dah ada kayu yang digubal tu, paling tidak pun 3 hari lah. Untuk mendapatkan gasing yang dah boleh apa, disiap di balancing dengan baik. Bukan cerita pasal dilarik je. Dah siap apa semua ni, dia perlu dicuba untuk memastikan kestabilannya.
2: Okey, kalau dari segi pembuatan nak tanya juga ni tentang cabaran untuk kita hasilkan sebuah gasing pangkah Melaka yang seimbang dan garang di gelanggang ni. Apa cabaran yang paling susah lah bagi Cik Zul sendiri?
3: Kayu dia lah, pemilihan kayu dia.
2: Kayu kita tu, kayu asam tadi terdapat di negara kita ataupun kita ada menggunakan kayu di luar negara juga untuk kita dapatkan kayu tu?
3: Setakat ni penggiat-penggiat gasing ada dia punya pemekal dia lah. Dan kita pun ada bekerjasama dengan pemekal gasing daripada Kepulauan Riau lah. Di Rawang Kuala Barat ni. Dia pun sana pun ada juga pemain gasing dan pembuat gasing. Jadi kita pun ada bekerjasama dengan dia untuk mendapatkan apa tu, bahan-bahan yang bermutu daripada sana lah.
2: Dari segi bahan mentah tu tiada masalah lah sebenarnya kan. Cuma dari segi proses tu dia memakan masa juga sebenarnya. Untuk kita melarik dan sebagainya, mewarnakan dan kita menghias lah gasing tersebut kan.
3: Namanya balancing dia.
2: Keseimbangan gasing tu kan. Jadi baru-baru ni berlangsung pertandingan gasing antarabangsa, betul? Jadi mungkin boleh kongsikan lah negara mana yang turut serta juga dalam kita punya pertandingan gasing baru-baru ni.
4: Bila kita sebut tentang pertandingan gasing antarabangsa ni, pertandingan gasing antarabangsa ni dikendalikan oleh DMDI. Yang mana pada tahun 2025, bermula tahun 2025, Tuan Yang Terhormat Tun, dia minta saya untuk mengendalikan atau mengadakan atau menganjurkan pertandingan gasing antarabangsa. Jadi dia menyebut di situlah bahawa hasrat dia untuk melihat permainan gasing ini akan bertambah maju.
2: Yeah.
4: Sebab bila dia tengok macam permainan gasing ni dah makin lama makin pupus. Ha, dah tak ada orang main gasing, dah kurang lah di dalam Malaysia. Jadi sebagai presiden dunia Melayu, dunia Islam, yang mana negara-negara DMDI ni ada 25 buah sekarang. Jadi Hasrat Tun selain daripada mengembangkan permainan gasing di peringkat Malaysia dan dalam negara, Tun juga berhasrat supaya satu hari nanti kita boleh memperkenalkan permainan gasing ini di peringkat antarabangsa. Jadi di mana negara-negara DMDI ini adalah terdiri daripada negara-negara yang mempunyai penduduk-penduduk Melayu beragama Islam yang mengamalkan budaya Melayu. Jadi saya selaku mantan Setiausaha Agung Dunia Melayu di Dunia Islam ni selama 10 tahun bersama dengan Tun. Jadi saya melihat bahawa apa ni, cita-cita Tun ni patut kita
2: realisasikan.
4: Sebab dia punya matlamat tu jauh. Sebab kita, sebagaimana kita tahu, permainan tradisional ni yang sebenarnya adalah satu permainan yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim, terutamanya di peringkat antarabangsa. Kan? Jadi Tun nak kembalikan zaman kegemilangan Melayu ini di peringkat antarabangsa. Jadi itu adalah salah satu daripada fungsi di dunia Melayu, dunia Islam, yang mana saya sebagai setiausaha agungnya dulu. Jadi saya mengambil cabaran ini, kita menganjurkan permainan ataupun pertandingan gasing antarabangsa DMDI pada tahun 2025. Negara-negara yang terlibat dalam permainan gasing ini untuk tahun 2025 dan juga tahun 2026 ni adalah negara Indonesia lah. Indonesia ni terdiri

0: dalam negeri Melaka. Jadi saya buat kalau satu collaboration lah, itu bekerjasama dengan banyak pihak Encik Tajul untuk menganjurkan pertandingan antarabangsa ni, pertandingan gasing antarabangsa bersama dengan DMDI kan, untuk peringkat antarabangsa Jadi itulah titik mulanya, itu pada tahun 2025 tahun lepas lah kan. Tahun 2025 tu negara yang terlibat yang di peringkat antarabangsa iaitu Indonesia dan Singapura pada masa tersebut. Tapi pada tahun 2026 itu kali kedua kita mengadakan pertandingan gasing DMDI antarabangsa ni. Nampaknya sambutannya begitu baik. Jadi saya melihat untuk membangunkan permainan ini atau nak mengembangkan dia lagi, nak popularkan dia lagi adalah melalui pertandingan. Minat tu akan datang. Jadi untuk mengadakan pertandingan, sebab sebagaimana yang Tek Tajul cakap tadi, bahawa kita punya permainan ini adalah satu, mempunyai satu standard. Tak boleh lain-lain. That's why kalau nak mengadakan satu standard, contohlah orang Indonesia, orang Indonesia dia pemain-pemain gasing dia, dia mempunyai gasing yang lain. Dia bukan gasing pangkah ni.
1: Gasing apa?
0: Dia gasing dia gasing lain. Tiap-tiap apa ni, provinsi dia itu mempunyai gasing yang berbeza. Gasing dia, cara permainan pun lain, untuk gasing dia pun lain. Dia tak sama dengan kita. Jadi kalau kita bawa dia bertanding, jadi maka standard tu tak ada. Jadi macam mana nak ukur kan?
1: Betul.
0: Jadi tidak adil lah. Kita nak kira markah macam mana, cara permainan macam mana.
1: Betul.
0: Jadi untuk tujuan tu, kalaulah kita nak pergi jauh lagi, kita mesti adakan satu standard yang mana semua negara-negara yang nak turut serta ini tahu akan dari segi teknikal. Maknanya gasing apa yang nak pakai, jenis macam mana, prosedur yang macam mana, cara mengira macam mana, sistem dia macam mana. So untuk itu asas dia adalah, saya rasa kita terpaksa mengadakan bengkel. Bila ada bengkel, maknanya negara-negara ini kita jemput wakil-wakil dia, penggiat-penggiat dia untuk menghadiri bengkel tersebut. Jadi dia tahu sistem, standard dan apa barang dia yang perlu digunakan. Jadi saya telah pun mengadakan bengkel yang pertama pada 21 hari bulan Jun yang lepas di Pulau Penyengat.
1: Johor lah.
0: Pulau Penyengat.
1: Di
0: Kepulauan Riau.
1: Kepulauan Riau.
0: Itu di Tanjung Pinang. Masa tersebut mereka mengadakan pertandingan festival gasing Pulau Penyengat antarabangsa tahun 2026. Jadi bersempena dengan tu, kita pun masuk pertandingan tu. Kita menghantar satu pasukan satu pasukan dan actually kita dapat nombor 3 lah. Nombor 3 first time masuk tu. Lepas habis pada pertandingan tu, the next day kita adakan bengkel. Alhamdulillah mendapat sambutan yang begitu baik. Itu seramai 32 orang peserta. Jadi kita dapat anjurkan, sebab tujuan kita adalah untuk beri kefahaman kepada mereka, minat, nak tarik minat mereka, supaya mereka mula main. Kalau nak masuk pertandingan di yang kita anjurkan, mesti ikut standard ni. Jadi kalau tak, dia tak boleh turut serta lah. Jadi mereka kata okey, mereka akan bentuk pasukan-pasukan. Kita harap daripada sana nanti dia akan berkembang mana ke seluruh Indonesia. Jadi cara macam tu saja yang kita nampak, bahawa kalau kita membuat cara ni dengan kerap dan juga menawarkan hadiah-hadiah yang lumayan, jadi minat tu akan timbul.
1: Betul, itu
0: sebab zaman sekarang orang main-mainnya, semua event bola sepak ke badminton ke semua mesti nak tengok hadiah juga. Kalau hadiah menarik lumayan, mereka akan timbul minat.
1: Itu satu inisiatif juga Datuk. Jadi macam Datuk kongsikan tadi, kalau di negara kita sendiri, kita ada satu standard yang telah pun ditetapkan kan. Kalau macam kita di Malaysia nak menyertai pertandingan gasing di luar negara seperti mana negara-negara yang Datuk sebutkan tadi, bagaimana dengan standard mereka pula? Adakah sama ataupun mereka ada standard yang tersendiri?
0: Tak, dia ada standard dia sendiri, sistem

0: pun tak sama. Saya rasa saya ingin share kat sini bahawa secara dia bermain dengan kita, kita mempunyai satu sistem yang lain dan mereka lain. Jadi adalah kita punya sistem ni agak lebih sukar. Kan? Jadi ialah permainan ni kalau nak tengok unik dia adalah permainannya sukar. Barulah kita nampak teknik dia, cara dia, kaedah dia, semua, dan bukan mudah. Jadi di situ banyak menggunakan akal dan fikiran, semua strategi, semua. Jadi saya lihat, saya dah tengok kedua-duanya, iaitu Malaysia yang Gasing Pangkah dan juga yang Gasing yang ada di Indonesia. Saya rasa kita punya lebih menarik untuk dipertandingkan. Jadi cabaran dia tinggi lah. Jadi I think dari segi sistem dan apa ni, technical ni, Cik Tajul boleh explain further. Cuma saya nak beritahu bahawa pertandingan gasing antarabangsa peringkat DMDI ini tahun 2025 kita ada 16 pasukan yang turut serta. Tapi tahun ni dah pergi 20. Sebab sambutan tu begitu menggalakkan. Ramai yang nak menawarkan diri untuk, tapi cuma kita tahun ni kita ambil 20 pasal masa yang digunakan tu agak terhad. Kalau kita lebih banyak pasukan, lebih banyak lagi kos yang akan terlibat dan juga masa tu. Dia akan masuk dalam 2 hari, 3 hari, 4 hari kan. Jadi setakat ni maksimum kita 20 hari tu. Agak mencabar jugalah. Tapi kita dapat perhatikan bahawa minat. Maknanya dah mula. So baru ni pun saya rasa nanti Tiet Sajul tu kan akan sentuh bagaimana cara mereka nak mengadakan apa pertandingan-pertandingan ni lah. Yang daripada pihak DMDI, kami sentiasa membantulah. Sebab hasrat kita, tak adalah orang lain yang boleh nak mengenengahkan permainan ini di peringkat antarabangsa. Saya rasa DMDI kena ambil tanggungjawab. Betul. Itulah hasrat Tun lah. Jadi kita kena berterima kasih dengan Tun semua yang apa ni mempunyai pandangan atau pemikiran bagi memertambatkan permainan tradisional ni.
1: Ya, khasnya Gasing Pangkah di negeri Melaka ni lah kan. Okey. Jadi, Cik Tajul. kita guna nama samaran je lah, senang . Okey, memandangkan tadi Dato' ada kongsikan teknik ataupun strategi kan. Mungkin Cik Tajul selaku penaja presiden Persatuan Pangkah Gasing Pangkah negeri Melaka ni, mungkin boleh kongsikan apa teknik dan juga strategi yang paling penting yang perlu ada pada seseorang pemain tu. Khasnya mereka nak bertanding kan menggunakan Gasing Pangkah ni.
2: Baik, terima kasih DJN. Sebelum saya terus kepada jawapan strategi dan permainan, saya nak bagi gambaran sikit lah. Bagaimana pemain Gasing Pangkah ini dimainkan. Permainan ini dimainkan di dalam gelanggang yang berukuran 8 meter kali 8 meter keluasannya, yang mana di sini saya cuma gambarkan ada satu bulatan yang berdiameter 46 meter lah bulatan tu, yang mana gasing akan dipusingkan, dan ada lorong pemangkah dan juga kawasan itu dilengkapi dengan pagar keselamatan. Kalau penonton dan pendengar bolehlah apa tu tengok dalam TikTok saya kan, Zul Tajul TikTok Persatuan Kesenian Kebudayaan dan Warisan Kampung Pengarangam. Akan nampaklah gambaran yang saya cakap tadi. Dan permainan ini sebenarnya terbagi kepada dua lah. Yang pertamanya pemain untuk memusing dan pemain untuk memangkah. Setiap permainan akan dimainkan oleh 4 pemain pemusing dan 4 pemain pemangkah. Sebelum permainan dimulakan, peralatan tadi maksud saya gasing lah, terutama gasing, tali dan juga perkakasan akan diperiksa oleh juri supaya peralatan tersebut untuk dipertandingkan adalah sah di bawah pertandingan gasing penggalan Gasing Pangkah Malaysia ni lah. Setelah diperiksa baru dibenarkan masuk ke dalam gelanggang yang tertutup tadi. Permainan akan berlangsung secara 30 minit yang mana setelah diundi pemusing akan memusing dahulu dalam bulatan dia beri masa 10 minit untuk mengusing secara sempurna. Serapat-rapat yang boleh. Dan selepas itu pemangkah pula akan mangkah dalam masa 10 saat saja untuk memastikan gasing itu berada dalam bulatan.
1: Okey.
2: Kemudian pemangkah pula akan memangkah dalam masa yang diberikan ada 12 saat. Sekiranya gagal dalam tempoh masa tersebut akan diberikan mata mengikut paturan-paturan yang apa telah ditemati lah. Dan uniknya permainan gasing pangkah Malaysia ini berbanding permainan gasing pangkah tradisional di dalam Malaysia mahupun luar negara, terutama di Indonesia dan Brunei. Permainan kita ni dimainkan sekaligus, yang mana 4 gasing dipusing dalam masa 10 saat dan 4 gasing mesti dipangkah secara adil. Yang mana adil saya cakap tadi, satu gasing hanya boleh pangkah satu gasing tanpa gasing tersebut menyentuh
1: gasing yang lain. Oh, faham.
2: Sekiranya tersentuh gasing yang lain yang belum dipangkah tadi, dia akan jadi batal. Itulah kesukaran yang Datuk Bakar cakap tadi itu. Kita memerlukan teknik untuk memastikan bagaimana kita nak memastikan gasing yang kita pukul tadi itu hanyalah satu saja tanpa menyentuh gasing di sebelah.
1: Okey, faham. Bermaksud dalam satu gelanggang tu ada 4 gasing pemusing dan 4 gasing pemangkah. Jadi dia satu-satulah.
2: Betul.
1: Okey, faham. Betul. Jadi tak boleh kena dengan gasing yang lain lah. Okey, katakanlah gasing pemangkah tu dah terkena gasing pemusing satu. Kemudian mereka akan sambung-sambung lagi lah.
2: Terus dibatalkan dan ditukar. Yang mana tadi pemusing akan jadi pemangkah, pemangkah akan jadi pemusing.
1: Dan begitulah sebaliknya lah.
2: Sehingga 30 minit masa permainan.
1: Alright, faham.
2: Untuk makluman juga, mata hanya diberikan kepada pihak pemangkah sekiranya berjaya memangkah dengan sempurna. Sekiranya sempurna gasingan pangkah tadi, sekiranya pemangkah ada 3 gasing yang masih uri ni hidup lah, masih hidup, dan pemusing ada 2, automatik akan dapat 3 markah.
1: Wow.
2: Sekiranya pemusing memusing dengan tidak sempurna, yang mana 2 gasing ni terkeluar daripada bulatan yang ditetapkan, secara automatik pemangkah akan mendapat 2 mata.
1: Okey.
2: Itu istilah matinya.
1: Begitulah cara kiraan je. Okey, kalau dari segi strategi mereka tu kan, memang orang kata bukan mudah ni sebenarnya kan. Jadi kalau macam Cik Tajul sendiri bermain permainan gasing pangkah ni, apa strategi yang paling utama sekali yang bagi Cik Tajul ni penting sangat?
2: Okey, untuk makluman pendengar walaupun saya ni apa tu pengurusi gasing pangkah Melaka dalam bentuk naja, tapi sebenarnya saya bukan pemain. Saya adalah penggiat. Yang mana macam saya cakap tadi, saya di generasi ketiga. Saya terpanggil untuk memetabatkan semula permainan gasing ni. Setelah beberapa lama permainan gasing ini mendatar, maknanya tidak berapa popular kan? Jadi saya terpanggil untuk memetabatkan dan mempopularkan semula permainan gasing pangkah Malaysia ini dari Melaka, khususnya di kampung saya lah. Jadi di dalam penelitian saya, yang pertamanya memerlukan gasing yang baik. Gasing yang baik. Yang keduanya perlu latihan. Sebab permainan gasing dalam langsung 30 minit ni amat memenatkan. Ia tiada masa rehat, tiada istilah curi ayam macam bola kita boleh relax. Tidak. Dia sentiasa berlangsung tanpa berhenti. Habis pusing you akan kena ikat tali lagi untuk mangkah. Tak ada rehat kecuali ada legai uri. Legai uri ni pun hanya 2 minit ni dapat rehat.
1: Oh, legai uri tu apa eh?
2: Maksud tadi bila 4 gasing sempurna dipusing dalam bulatan, 4 pemain menyempurnakan pukulan dengan sempurna, kemudian ada 2 gasing atau 3 gasing di dalam yang masih hidup di pihak pemangkah dan pihak pemusing. Memang tadi seri untuk memutuskan sama ada dapat mata atau tukar pusing. Jadi gasing tersebut perlu ditarik dalam petak uri, yang mana dibenarkan 1 minit untuk menjaga dan 1 minit untuk berlegai. Dalam masa 2 minit, sekiranya mana-mana gasing tidak jatuh atau tidak mati, permainan akan diteruskan semula seperti biasalah, pemangkah, mangkah, pemusing-pusing. Sekiranya gasing pemangkah kalah, pemangkah akan jadi pemusing, pemusing akan jadi pemangkah lah. Itu aturannya. Jadi macam saya cakap tadi, itu yang memerlukan ketahanan fizikal. Lepas tu mental pun kena kuat juga. Sebab Aha, pemain kelima adalah peminat gasing.
1: Ya.
2: Ha, peminat gasing ni fahamlah kan, vokal dia sorakan yang kadang-kadang mengecam apa semua. Jadi di situ saya lihat yang pertama gasing itu sendiri, kedua latihan, dan ketiga mental pemain.
1: Ya, ketahanan fizikal juga mental pemain lah. Ha, semuanya memainkan peranan yang penting. Bukan orang kata baling je. Tidak. Sebenarnya memerlukan teknik dan juga strategi yang sangat kuat. Betul. Untuk kita menghasilkan, orang kata, mendapatkan pertandingan yang baik lah. Okey. Jadi, memandangkan waktu sekarang ini 3.45 minit petang, kita nak berehat seketika dan mungkin selepas ini kita nak bertanya juga dengan Datuk dan juga Encik Tajul tentang cabaran dan kelestarian masa depan gasing pangkah negeri Melayu. Okey, kita nak break seketika. Nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Dato' M. Nasir dan juga Spider. Berterus Semir Fadi khas untuk anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.51 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi berteman Kanain dan juga bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu kita bersama dengan Dato' Haji Abu Bakar dan juga Encik Zulkaha Ismail. Okey, hari ini kita bersama-sama dengan anda, kita berkongsi tentang permainan tradisional gasing. Okey, dah banyak dah yang dikongsikan oleh Encik Zulkaha ataupun Encik Tajul dan juga Dato' lah. Jadi kita nak teruskan jugalah ni. Memandangkan kita dah berada di penghujung segmen, mungkin boleh kongsikan dengan kita lah apa antara usaha ataupun mungkin program yang terbaru yang mendatang ni untuk program gasing ni khasnya. Mungkin boleh kongsikan dengan seluruh pendengar kita. Mungkin mereka nak join ke apa ke kan. Ha, silakan.
3: Okay. Kalau untuk program usaha dan mentabatkan permainan gasing ni, nanti Datuk Bakar akan ulas lah. Di sini saya nak mengulas sedikit bagaimana untuk melestarikan semula permainan gasing di peringkat Melaka dan Malaysia khususnya. Untuk makluman, di peringkat Malaysia kita telah ada Persatuan Gasing Malaysia lah, yang bernama Pegama, ditubuhkan pada tahun 1982. Yang dulu Persatuan Gasing Malaysia dan juga negeri-negeri banyak dinaungi oleh di bawah JKKN lah, Jabatan Kesenian Kebudayaan lah. Tapi semenjak dua menjak ni, kebanyakan dana-dana untuk menggerakkan permainan dan pertandingan gasing semakin terhad. Untuk makluman, untuk memainkan permainan gasing itu sendiri kosnya amatlah tinggi untuk sesuatu pertandingan kan. Jadi itulah cabaran pertama kita kan. Itu yang saya melihat tadi, perlunya ada kolaborasi dengan NGO-NGO atau persatuan-persatuan yang mampan lah, seperti DMDI untuk mengangkat martabat permainan gasing bangka Malaysia ini.
2: Betul.
3: Itu cabaran daripada pihak untuk menganjurkan pertandingan lah. Di peringkat permainan itu sendiri, yang mana untuk menghasilkan pemain-pemain baru kita punya kekangan daripada segi keselamatan bangka gasing ini. Walaupun nampak permainan tradisional tapi berbahaya sekiranya permainan ini dimainkan secara terbuka, di kawasan terbuka. Jadi untuk memainkan, untuk melatih pemain gasing di peringkat kampung, negeri dan Malaysia khususnya, perlu ada satu struktur gelanggang yang sempurna lah, selamat. Untuk makluman, di Melaka kita cuma ada dua gelanggang yang selamat digunakan di kampung saya sendiri, Kampung Pelanggang, dan juga di Pedah Bukit Senggih. Ada juga satu gelanggang di JKKN, tapi malangnya gelanggang itu tidak aktif, mungkin sebab di dalam kawasan apa dah, pentadbiran kerajaan. Dan saya melihat sendiri ada kekurangan lah, di mana tapak gelanggang tersebut tidak disaluti oleh apa tu, permukaan yang baik untuk dibolehkan permainan gasing ni lah. Itu cabaran untuk cari pelatih dan pelapis pemain gasing ni lah. Tapi alhamdulillah di kampung saya permainan ni terus subur, memandangkan kita ada gelanggang. Kan? Jadi kita tidak ada masalah untuk melahirkan pemain-pemain yang baru. Jadi saya melihat di sini perlunya peranan-peranan NGO dan juga agensi-agensi kerajaan lah dalam membantu untuk melahirkan, supaya permainan gasing ini tidak ditelan zaman dan dilupakan pada satu masa nantilah. Jadi perlu diperkenalkan semula lah di program kurikulum peringkat sekolah. Dan suatu masa dulu saya dipahamkan pernah ada, tapi akibat kekangan kewangan dan juga keselamatan mungkin, program ini makin, tak silap saya, telah di Melaka sudah tiada lah program di peringkat sekolah.
2: Okey.
3: Jadi besarlah hasrat hati saya jika dapat pihak yang berkenaan kan, terutamanya JKKN dan MOTEC, memikirkan satu cara bagaimana untuk membolehkan balik latihan dan permainan gasing ini dimainkan di peringkat sekolah dalam keadaan yang selamat, supaya kita ada pelapis-pelapis pemain kan di seluruh negeri dan juga Malaysia. Sekarang ni pemain-pemain adalah terhad. Yang mana ada gelanggang ada pemain, yang tak ada gelanggang tak ada pemain. Itulah hasrat saya tadi.
2: Ya, jadi itu pun antara cabarannya untuk kita melestarikan lagi permainan tradisional gasing ni. Dan itu sedikit daripada Cik Tajul. Jadi bagaimana pula dengan Datuk untuk kita usaha lagi untuk melestarikan lagi program-program seperti ini untuk permainan tradisional gasing ni? Silakan Datuk.
4: Terima kasih. Ini tentang membangunkan lagi ataupun mengembangkan lagi permainan gasing ini supaya dia akan menjadi lebih popular. Seperti mana yang saya sebutkan awal sih, bahawa kita mesti wujudkan satu minat. Minat ini adalah peringkat awal dia. Kalau boleh, biarlah daripada anak-anak yang anak muda lah. Di peringkat sekolah, lepasan sekolah, peringkat kolej dan universiti. Jadi perlu diingat bahawa kos permainan ini adalah agak tinggi. Contoh bahan gasing itu sendiri pun dah begitu mahal harga dia. Dan tempat, tempat yang seperti gelanggang ini adalah gelanggang-gelanggang khas kan, jadi perlu diperbanyakkan lagi. Dan dia memerlukan kos yang tinggi juga untuk membina gelanggang-gelanggang ni. Seperti mana yang di apa di kampung Kalang Renggam ni, kos untuk membina gelanggang tu aja hari itu diluluskan sebanyak RM400,000. Kan? Tetapi kalau kita tidak sanggup mengeluarkan kos, adakah kita sanggup melihat bahawa permainan gasing ini akan terus hilang?
2: Ya.
4: Kan? Kita sayang pasal apa, Datuk Nenek kita dulu dah bermain dan memulakan dia, dan itu ada merupakan warisan kepada kita. Dan jadi kita anak-anak kita rasa itu adalah baik, jadi why not kita teruskan. Because ini ada dia punya pulangan ataupun faedah dia, iaitu permainan-permainan seperti ini mewujudkan silaturahim yang sebenarnya. Kan, dalam dunia moden sekarang benda ni dah tertinggal. Kita tak nak anak muda kita semua lalai dengan asyik dengan handphone, dengan game, semua tanpa mengambil kira tentang permainan-permainan seperti ini. Okey, untuk usaha yang Cik Tajul sebutkan tadi, pihak DMDI melihat perkara ini. Itu sebabnya pihak DMDI sendiri turun membantu. Kan? Tun sendiri pun faham bahawa kita perlu involve, bahawa kita perlu bekerjasama, kita perlu promote benda ni ke peringkat antarabangsa. Jadi bila adanya melibatkan peringkat antarabangsa, barulah ada pemain-pemain lokal ni kan, kita ramaikan lagi pemain lokal. So usaha-usaha dijalankan, dan kita juga menyeru selain daripada DMDI sendiri mengeluarkan kos, kita perlu juga badan-badan lain untuk membantu kan. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang boleh membantu dari segi keuangan atau menganjurkan pertandingan-pertandingan, jadi kalau ada tajaan-tajaan lagi baik. Jadi itulah cara dia, kita banyakkan lagi kan. Dan di peringkat DMDI kita buat di peringkat antarabangsa actually. Tetapi kalau kita nak buat yang di peringkat lokal ataupun di peringkat dalam negara kita sendiri pun, insyaAllah DMDI akan turut memberikan kerjasama, sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi kewangan. Itulah yang boleh kita lakukan. Kita harap suatu hari nanti dia akan menjadi lebih popular. Bila dia jadi popular, barulah dia akan menjadi macam sukan lain. Boleh dimartabatkan dan boleh dimasukkan dalam pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan. Kan macam sukan-sukan lain lah, macam badminton, takraw yang pada satu masa dulu mungkin tidak ada di peringkat kebangsaan kan. Bila ada peringkat kebangsaan barulah kita pergi peringkat antarabangsa.
2: Dan sebenarnya jadi, juga Datuk sebenarnya bermula dari sekolah juga kan. Sebenarnya kita akan banyak lebih banyak pertandingan dan juga keterlibatan daripada generasi muda khasnya. Okey, jadi itu sedikitlah daripada Datuk mengenai usaha untuk memartabat ataupun melestarikan lagi permainan gasing pangkah khasnya di negara kita lah ni kan, di Malaysia. Dan mungkin ada sedikit kata-kata lagi daripada Cik Tajul ataupun Datuk, mungkin boleh kongsikan juga ada program yang terdekat ke? Sebelum ni kita ada pertandingan gasing antarabangsa, betul? Jadi kalau di kedepannya ni ada tak pertandingan-pertandingan lain yang akan dianjurkan?
3: Untuk makluman, untuk program yang akan datang ni ada permainan atau kejohanan main gasing lah, anjuran Petaling Jaya. Sebenarnya ada juga kalender-kalender gasing lah sepanjang tahun. Yang baru-baru ni, sebelum ni di Perlis, Terengganu, Selangor dan wilayah Persekutuan lah, termasuk Melaka. Ini adalah lima negeri yang aktif bertanding, apa tu, menganjurkan pertandingan lah gasing pangkah Malaysia. Tapi hasrat saya untuk mendatang ni, kalau boleh setiap negeri dapat menganjurkan pertandingan terbuka negeri untuk khasnya untuk gasing pengalaman, apa tu, gasing pangkah Malaysia inilah.
2: Ya, supaya lebih banyak keterlibatan lebih meriah, kita kan. Okey, dan sebagai yang terakhir dia mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datuk dan juga Cik Tajul untuk kita punya segmen pada petang ini, permainan tradisional gasing. Mungkin ada harapan yang nak diberikan ataupun pesanan kepada pendengar di luar sana untuk kita lebih menghargai permainan tradisional ni. Silakan.
4: Saya melihat kepada keadaan, contohnya macam apabila saya melihat dua pertandingan peringkat antarabangsa yang kami anjurkan ni, nampak sambutan memang begitu menggalakkan lah. Sama ada lelaki, wanita ataupun orang tua pun, orang tua mungkin seronok juga mereka melihat apa ni permainan ni. Begitu meriah sekali lah. Even di luar negara pun, masa di Pulau Penyengat tu saya tengok berduyun-duyun orang datang tengok permainan. Bila kita buat pertunjukan, ramai datang tengok. Kan? Jadi peminat tu ada, cumanya kita perlu pergiatkan, banyak perbanyakkan lagi pertandingan-pertandingan tu. Bila banyak pertandingan, jadi orang akan datang. Kalau main biasa je, orang tak perlu datang. Tapi bila adakan pertandingan, banyakkan pertandingan, jadi tiap-tiap kali pertandingan tu memang ramai orang akan datang. Kan? Jadi saya selaku penasihat kepada persatuan gasing pangkah Negeri Melaka, saya dah berbincang dengan Encik Tajul, kita bagaimana kita nanti akan kendalikan lebih banyak program ataupun pertandingan-pertandingan di peringkat dalam Negeri Melaka, iaitu peringkat kawasan, daerah, kemudian tu baru dalam Negeri Melaka, sama ada di peringkat yang belia ke yang peringkat kanak-kanak ke. Okay, kita akan cuba anjurkan, kita akan pergiatkan lagi lah. Itu saja. Dengan harapan suatu hari nanti apa yang kita harapkan ini akan menjadi suatu kenyataan.
2: InsyaAllah, amin. Okey, dari segi Cik Tajul pula, ada pesanan daripada Cik Tajul sendiri kepada pendengar kita untuk petang ini?
3: Okey, terima kasih Dian. Hasrat saya lah untuk menggerakkan sukan tradisional ini bukanlah mudah. Bukan terletak pada sesuatu kampung atau persatuan atau NGO sahaja. Ia perlu digemeling oleh semua, terutama agensi-agensi kerajaan. JKKN, MOTEC, alhamdulillah mereka turut membantu. Tapi agensi-agensi lain perlu juga turut sama untuk kita memperkuatkan lagi hebahan promosi untuk memastikan gasing ini terus apa disetaskan mendunia.
2: Betul.
3: Terutama di Malaysia dan juga antarabangsa.
2: Macam
3: saya cakap tadi, tanpa peranan jabatan-jabatan atau rakan strategik, gasing akan sentiasa terus mendatar lah. Tapi sekiranya masing-masing merasa bertanggungjawab untuk memastikan permainan ini terus relevan di masyarakat dapat datang-datang, jadi kena ada sedikit pengorbanan mempromosi permainan gasing ini, dan juga pengorbanan daripada segi kos lah untuk menganjurkan juga pertandingan.
2: Okey, kalau kita tengok komen kat sini, ha, ada daripada Kak Ina dari Selandar Justin ni, katanya syabas dan tahniah lah untuk tuan berdua kerana memartabatkan permainan gasing budaya bangsa kita. Okey, terima kasih juga kita ada Kak Jiria Pokok Sena Kedah, Cik Syamsuri dan Putrajaya. Semuanya kena bermula dari sekolah, insyaAllah sama-sama kita merealisasikan usaha-usaha ini untuk sama-sama kita lestarikan lagi permainan tradisional khasnya gasing ni. Okey, juga kita ada kiriman daripada Rushdan, betul kena ada usaha yang sebegitu supaya tak lapuk di dek zaman katanya. Okey, terima kasih semua yang sudi bersama dengan kita dekat TikTok dan juga dekat Bilik Biru sehingga ke saat ini. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih jugalah untuk Cik Zulkaha ataupun Cik Tajul selaku Presiden Penaja Persatuan Gasing Pangkah Negeri Melaka, dan juga yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar bin Abdul merupakan penasihat Persatuan Gasing Pangkah Melaka kerana sudi berkongsi dengan kita tentang permainan gasing untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Dan juga untuk anda mungkin terlepas nak mengetahui tentang permainan gasing pangkah ni, anda boleh tonton semulalah di live Bilik Biru Melaka FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Cik Tajul dan juga Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
6: Mana lagi?
7: Melaka FM pasti mempunyai.

Bersama OKFM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 4.24 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi berteman kena ini, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Okey, dan lepasnya sekejap lagi untuk 4.30 minit petang, kita ada Berita Melaka FM bersama dengan penyampai Amalina Abdul Halim. Dan juga untuk jam ini, saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Asar akan berkumandang tepat pukul 4.44 minit petang. Dan juga di jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan macam biasa di jam yang berikutnya 5.30 minit petang, anda boleh hubungi Ain dekat sini untuk hello-hello Melaka FM. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin mendoakan insyaAllah kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa cool, sentiasa ceria. Tu yang sedang memasak tu untuk mereka-mereka yang tersayang, senyum sikit kat oi. Yang sedang bekerja, janganlah hari ni berkerut mukanya. Yang sedang memandu, banyakkan bersabar sebab kita tahu Melaka terkena dengan traffic jam. Kan? Okey, bukan apa nak bagi tuan-tuan dan puan senyum sambil mengikuti segmen saya di Melaka FM ini. Okey, semalam kita ada kongsikan tentang beberapa tip nak melembutkan hati anak-anak di zaman yang cukup mencabar ini. Siapa yang tak mendengar, rugilah. Hari ini kita nak sambung lagi mungkin 1-2 tip untuk membantu para pendengar dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik seperti mana menjadi anak-anak idaman ibu dan ayah tercinta. Okey, untuk tip yang pertama hari tuan dan puan, elakkan menggunakan suara menjerit atau menjekah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita marah anak-anak, kita menggunakan intonasi dalam keadaan intonasi yang menjerit atau menjerka. Tahukah ibu ayah sekalian, bila kita menggunakan hari ini suara yang keras, yang hari ini tinggi, yang menjerit, akan mengganggu tumbesaran anak-anak, terutamanya anak-anak kecil ni. Sebab itu tuan-tuan perempuan, bila kita nak tegur anak-anak, dua tip. Pertama, suara kena hari ini cool. Kedua, kena jelaskan betul-betul kenapa

0: sebagai contoh, kalaulah anak-anak tu sedang leka bermain gadget, ha, nak tegur anak-anak, janganlah kita duduk hari ni, hoi, kau ni kenapa? Nak masuk neraka? Ha, jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ha, datang kat dia, tegur dengan cara baik, ambil hari ini gadget tu dan bagi dia duration. Kenapa ibu ayah ambil? Kalau nak main bukan tak boleh, tapi ada cara, ada peraturan yang dia kena patuhi. Dan bagi tahu sebab kenapa dia kena patuhi, agar kesan yang baik untuk jangka masa depan dia. Ha, jadi anak-anak ni bukan apa tuan-tuan. Bila dia nampak cara ibu ayah yang lebih profesional, yang lebih take care, dia akan mudah menerima teguran itu. Kerana apa tuan-tuan? Anak zaman sekarang tak sama dengan anak seperti dulu. Betul tak betul? Ha. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kenalah doa selalu tuan-tuan dan puan-puan, untuk anak-anak kita. Sebab bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji ibu dan ayah ni dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang tak dengar kata, dan ujian ini sebenarnya nak mendekatkan ibu ayah dengan anak-anak itu sendiri. Mungkin anak-anak itu kurang kasih sayang, mungkin kurang perhatian, maka kita kena tambahkanlah perhatian kita terhadap anak-anak kita. Betul tak? Terutamanya hari ini bagi anak-anak yang nak SPM tak lama lagi, atau anak-anak yang nak bercuti tak lama lagi, kena luangkanlah masa sikit untuk mereka, agar hati mereka lembut dan menerima kita dalam komuniti untuk menjadikan diri mereka sebagai anak yang berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fadzil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor, Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni. Yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merintasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tidak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Mana lagi Melaka FM le. Okey, dah pun pukul 5:15 petang. Apapun, terima kasihlah untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, menerusi satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Kita sembang-sembang petang ni, santai-santai saja. Okey, antaranya dekat TikTok ni, cuba komen sikit korang menonton dari mana. I nak bacakan nama satu-satu . Okey, antaranya kita ada Amar dari Kota Belud, Sabah. Katanya masih lagi monitor ni. Dari Kak G, terima kasih, dari Pokok Sena, Kedah. Kak Zahrah dari Semenyi, Selangor. Kita ada Hafizat dekat sini. Amir Aris 87. Kita ada Shah. Kita ada Mamat Random. Dari situ ke sini, kata dia Okey, apa pun, terima kasih untuk semua Kak Yat dari Kedah. Ramai juga rakan-rakan kita ni dari Utara. Terima kasih banyak. Juga kita ada Nick Zubir dari Kok Lanas, Kelate. Set kita jangan pecah deh. Kita ada Cik Syamsuri, terima kasih. Kalau menurut biar berakal, kalau mengikut biar pintar Itu kata-kata keramat daripada Hang Tua. Okey, juga kita ada Ali, A-L-Y. Juga kita ada ramai sebenarnya kat sini tau. Syahril Izwan pun ada juga. Kak Yat kata semua ni hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dunia ni hanya persinggahan sementara sahaja, kan? Okey, terima kasih semua yang sudah lepas dekat sini. Desil pun baru join juga tu. Hana Azri pun baru join. Kak Rosani Ahmad pun tengah tapping screen juga tu. Apa pun, terima kasih tau. Macam biasalah, kejap lagi 5:30 petang kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Yang mana tak pernah hubungi kami dekat Melaka FM ni, jomlah hubungi Ain dekat sini. Call je nombor kami, senang je, 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan nak lagi senang, save siap-siap nombor Melaka FM ni, 010-806-1023. Boleh wasabi Ain ucapan dan juga perkongsian aktiviti hari ini. Okeylah, sebelum kita nak berhibur dengan lagu selepas ini, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026. Tak lama je lagi ni, pada 18 Julai 2026, hari Sabtu minggu hadapan, pukul 10 pagi, kita akan sama-sama untuk saksikan uji bakat akhir Bintang Kecil Melaka FM. Jadi anda boleh saksikanlah 5 peserta adik-adik kita ni yang akan live secara langsung di TikTok Melaka FM. Jadi kalau nak tengok 5 peserta adik-adik kita yang mantap lagi padu kebabung ni, anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM lah, pukul 10 pagi hari Sabtu depan. Okey, jadi sama-samalah kita memberikan sokongan padu untuk adik-adik kita ni. Kita bagi tapping-tapping yang kebabum lah Okey, jadi itu perkongsian mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026. Dan apapun, untuk adik-adik kita yang belum lagi menghantarkan video nyanyian, jangan risau, masih lagi sempat sehingga 15 Julai 2026. Jadi syarat-syaratnya kejap lagi Ain akan kongsikan bersama dengan anda semua, okey? Jadi kita nak lain dulu sebuah lagu daripada Spider, Cinta Dewa Dewi. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
2: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menunggu.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 5.30 minit petang ketika ini. Jadi yang ini nak terus bersama-sama dengan anda lah untuk Hello Melaka FM yang mana bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Mungkin ada antara pendengar kita yang baru saja bersama dengan Melaka FM kan. Jadi untuk anda mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, inilah ruang dan juga peluang untuk anda. Okay? Jadi boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak lagi senang, boleh wasabi Ain terus di talian 010-806-1023. Okey, jadi untuk

0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM.
1: Wow, terbaik Amar dari Kota Belud, Sabah.
0: Ya, betul. Saya di sini. Double A di sini sebenarnya.
1: Oh, double A? Kenapa double A?
0: Yelah, Amar, Ain.
1: Oh, kan? Yelah tu DJ Ain dan juga DJ Amar gitu.
0: Ah, betul-betul.
1: Okey, Amar.
0: Apa hari ni, Syed?
1: Baru nak tanya soalan yang sama.
0: Saya dekat sini, alhamdulillah. Macam tu je lah keadaannya. Syed, walafiat.
1: Tu riuh kat belakang tu ada apa-apa ke?
0: Hashtag kanak-kanak riang dekat belakang tu. Anak-anak riang dekat sini.
1: Yelah, faham. Tak apalah, betul-betul biasanya kita bermain kan?
0: Betul.
1: Okey, Amar, petani nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
0: Baik, Ain. Terima kasih. Ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini yang sedang menonton di TikTok Melaka FM. Kak Jia Abadi, Kak Ina Karlina dari Yasin.
1: Ya, betul.
0: Tak lupa juga kepada rakan-rakan yang mendengarkan suara ini di 102.3. Terima kasih sekali kepada Mak Jia. Kak Bid, Jeram, Kak Zura Juju, Mak Wanomi dan ramai lagi sebenarnya yang kita tak dapat sebutkan namanya satu persatu. Semoga anda semuanya dalam keadaan sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan apa saja yang anda lakukan hari ini, mungkin hujung-hujung minggu ni ada kenduri kahwin dan sebagainya kan, semoga semuanya dipermudahkan urusan masing-masing. Apapun tu, Ain, selamat bertugas. Terus support ataupun menyokong Melaka FM walau di mana juga anda berada.
1: Ya.
0: Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka.
1: Wah, terbaik, Amar. Terima kasih, Amar.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil pertama kita tu dari Sabah sana tu. Okey, kita nak bersama juga dengan pemanggil seterusnya. Alamak, telah hilang di talian ya. Okey, tak apa. Saya menunggu anda untuk mendial semula nombor kami 0628244777 ataupun 0628433377. Ha, tadi saya nak kongsikan tentang uji bakat bintang kecil 2026 kan. Masih lagi berlangsung uji bakat ini sehingga 15 Julai 2026. Jadi untuk adik-adik kita yang berbakat, yang suka menyanyi, boleh hantarkanlah video nyanyian anda ke alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai ini sahaja, okey. Jadi antara syarat-syaratnya juga terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Dan pastinya tidak terikatlah dengan mana-mana syarikat rakaman. Jadi tadi pun Ain dah kongsikan juga, kita akan menyaksikan juga ni 5 peserta uji bakat akhir bintang kecil secara live dekat TikTok Melaka FM nanti pada 18 Julai. Pada minggu depan sahaja, setlah tarikh tu siap-siap. Hari Sabtu pukul 10 pagi, anda boleh tengok adik-adik kita ni mempersembahkan nyanyian mereka di live TikTok Melaka FM. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan padu dengan memberikan tapping-tapping untuk adik-adik kita, okey? Apapun untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Selepas ini, Ain bersama lagi dengan anda untuk Hello Melaka FM yang mana tak pernah call, tak pernah lagi, jarang-jarang sampaikan ucapan tu. Inilah masa anda untuk menghubungi kami di sini, okey?

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Kembali lagi bertemankan Ain dalam Hello-Hello Melaka FM sekarang ini. Ya, jadi Ain nak bersama teruslah dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Ain.
0: Ya, terima kasih Pakcik Jasli.
1: Yo.
0: Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, sihat. Panas hari ni.
0: Itulah, Alhamdulillah hari ni kan.
1: Tak ada lah apa. Boleh lah apa nak kerja boleh buat.
0: Betul, Alhamdulillah.
1: Pagi petang, masih panas lagi petang ni.
0: Itulah tu, sama juga dengan dekat Melaka ni, Alhamdulillah. Okey, Pakcik Jasli, hari ni nak sampai ucapan untuk siapa tu?
1: Kadang terasa sedih lah.
0: Alah, kenapa tu Pakcik Jasli?
1: Peristiwa 4/4 tahun 26 itu. Ada kenduri mah kat Ajar Zainab tu kan. Yang betul semua saya dah jumpa.
0: Okey.
1: Tapi dia, saya ni melukut tepi gantang.
0: Alamak, jangan begitu Pakcik Jasli.
1: Dan bagi ucapan ya.
0: Okey, baik, silakan.
1: Pertama Tuan Haji Abdul Kadir dan Isteri Puan Ajar Noh, kita dah Bukit Sendih tu. Bersama Yusuf Syam, Pak Busu Yusuf Syam ni kan. Dia ni ingat saya lagi. Pada daripada Kemasul, Osman Rukbai bertandaman Lok Kelapinang, Jali di Pelat Terangor ni kan. Maksud Raja Alias bersama boyfriend tu Ramlan Petangulu ni kan. Juga buat Azizah Ramlan Sedar 13 Blok S tu. Latifah Ibrahim yang berada di Rumah Rakyat Kota 9 tu, ada dengar ni selalu. Dia buat popok di Riau tu. Juga buat ni Mak Sentul atau Mak Bon tu. Haji Syam ni kita tu, dia mana pergi yang tu hilang langsung Haji Syam tu.
0: Itulah
1: dia
0: tu.
1: Dia dengar kabar berita. Dulu dia 2-3 kali datang sama saya lah tu. Dah kenal lebih pada kenal tu. Mana lepas hidup sokap tahu dah.
0: Itulah lama dengar kabar
1: dan
0: kan.
1: Dan buat semua lah. Dia ucapkan selamat petang, selamat minum petang. Abang Ain, terima kasih. Balikkan dengan sempurna dan selamatnya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah Pakcik Jasli dari Kota Negeri Sembilan. Apa pun semoga yang baik-baik je lah untuk Pakcik Jasli dan juga untuk semua Okey, kita bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Siapa itu? Tak dengar ke? Nampaknya dia tak dengar Ain dekat sini Okeylah, apa pun sambil-sambil tu nak bacakan jugalah kiriman yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Kak Ina. Okey, katanya ucapan selamat petang dari Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya ucapan petang ni juga ditujukan untuk ibu yang tersayang, Puan Nurisah Jaafar. Sedapnya mi mak masak. Nyam-nyam. Tak kasih sikit pun Kak Ina. Okey, katanya ucapan petang ni juga ditujukan untuk Mak Enab, Kak Ram, Ayahanda Haji Kadir, Kak B dan juga pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Dan juga tak lupa untuk sayap-sayap dekat TikTok Melaka FM juga, Kak G, Amar, Kak Zara, Ija, Arik dan juga semuanya lah yang ada dekat TikTok Melaka FM sekarang. Terima kasih atas sokongan anda. Anda semua awesome dan sporting selalu. Itu dia kiriman daripada Kak Ina. Terima kasih banyak ya. Dan juga untuk waktu ini juga Ain nak kongsikan dengan anda notis gangguan bekalan air berjadual yang melibatkan kawasan Batu Berendam, kawasan Kampung Pulau Sama, Taman Mas Merah Jaya, Taman Seri Songket, Rumah Awam Seri Budi, juga melibatkan kawasan Taman Pertama, Taman Seri Selendang Batu Berendam, Taman Mas Merah dan juga Taman Ria Batu Berendam. Jadi notis gangguan bekalan air ini pada 16 Julai 2026 pukul 9 malam. Okey, jadi untuk anda boleh bersiap sedialah untuk sediakan bekalan air yang mencukupi. Sebabnya akan diadakan kerja-kerja pemasangan injap bersaiz 150 mm di hadapan Klinik Kesihatan Batu Berendam. Sila buat simpanan air secukupnya sebelum kerja-kerja bermulalah, iaitu pada 16 Julai nanti pukul 9 malam di kawasan-kawasan yang telah pun Ain sebutkan tadi. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Ada juga yang tengah memanggil tu. Teruskan sahaja mendial di talian 0628244477 ataupun 0628433777.

0: Melaga FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru sahaja berlalu lagu yang sangat syahdu petang-petang ni daripada kumpulan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Okeylah, saya nak bersama terus dengan pemanggilan berikutnya untuk hello-hello Melaka FM. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana tu? Ha, nampaknya yang ini pun diam juga ni. Ain pun tak tahulah mungkin takut nak berkata-kata agaknya. Janganlah segan. Okey, boleh terus saja hubungi Ain sekali lagi nombornya 06 282 4477 ataupun 06 284 3377. Okey, ini kita ada kiriman daripada Kak Siti dari Seremban. Ini macam pertama kali Ain membacakan kiriman ucapan ni katanya nak ucapkan selamat hari lahir kepada adik yang tersayang Izzat Husni. Hari ini 12 Julai 2026, semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan berjaya dalam apa jua yang diusahakan. Okey, katanya nak minta hutang lagu ni. Tak apa, kejap lagi I am belanja untuk Izzat Husni dan juga untuk semualah yang meraihkan hari ulang tahun pada hari ini jadi sekarang ni talian dah berkelip-kelip. Saya nak bersambung dengan anda. Menyambunglah hello-hello dengan anda. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Ain?
0: Ay, ya saya, Maknap ke tu?
1: Ya saya, kenal tu.
0: Apa khabar Maknap? Ain sukalah suara Maknap, comel betul.
1: Alhamdulillah.
0: Tu Rio je kat belakang tu.
1: Taklah, Maknap tinggal seorang ya. Dia
0: orang
1: semua dah keluar pergi jogging.
0: Alamak,
1: iya ke? Nak tak boleh jogging.
0: Nampaknya apa yang Ain dengar tadi tu? Nampaknya apa yang Ain dengar tadi tu?
1: Tu entah, tak tahulah. Takut.
0: Sahaja je gurau Makna. Jangan takut pula. Okey, Makna, petang ni Makna nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
1: Makna nak buat ucapan as pada Bapak Jasli tadi. Di kota. Apa ni, kenapa saya sedih dengan khabar dia dah pindah rumah baru.
0: Best je.
1: Bila nak rasmikan? Kalau rasmi besok, kita orang boleh datang ramai-ramai buat potluck.
0: Best tu. Tak cakap pun ada rumah baru.
1: Itulah, dia senyap dia pindah rumah baru kan.
0: Okey, mana lagi?
1: Dah pada Kak Ram Lubuk Cina, pada Panani, pada apa Mak Surah Jalia dan best friendnya Ramli, pada Mak Yati Pengkerayung, pada Adi-Kadi dan isteri, Atuk Zek dan isteri, pada Adeni dan Amidah pada Dekuluang, Ropi, dan pada Mak Yam, pada semualah yang mengenali mana dengan ucapan selamat petang.
0: Okey.
1: Terima kasih Ain, balik berhati-hati ya.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Makna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pada-pada Ain je kata ada orang kat belakang tu, Makna seorang-seorang lah. Tapi betul lah, tadi Ain dengar macam ada suara. Bukan kot Okey, hello, assalamualaikum.
2: Hello, selamat Ain.
0: Ayu, Abang Fadil. Waalaikumsalam.
2: Ya, tak kali Ain je.
0: Abang Fadil, apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sehat dadanya.
0: Okey, jomlah Abang Fadil, kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
2: Terima kasih Aina. Hello Melaka FM pada petang ni. Tak apa sekali Pak Aina, dia je bertugas pada petang ni.
0: Ya.
2: Dengan ambil jam ke-6 ke-6.
0: Betul.
2: Dah habis di Jalan Raja tu.
0: Okey, baik. InsyaAllah.
2: Jalan-jalan, Pak. Terima kasih Pak Pasal Hamid di Kota Rambut Negeri Sembilan tadi. Kak Ram di Lubuk Cina. Hajah Zainab di Alu Gajah. Tok Man Janggut. Adina Usman di Keluar. Dan Abang Jajir di Gemas, Hajah Nur Kepada di Singapura, Osman Gubai Belah Binang di Alih di Jawa Kedah.
0: Okey.
2: Hajah Lijah di Selatan, Lindau di Kota Semerahan Sarawak, Imah di Kepang Pasu di Kedah, Popo di Kali Riau Indonesia, Ajizah di Pasu Hujil Bunding Sembilan, Rubiah Ahmad di Tadar Redung Sekamat, dan Kak Ji Abadi di Pokok Senar Kedah tu.
0: Wah, okey.
2: Pada semualah Abang Fadil letakkan semua petang.
0: Alright, terima kasih Abang Fadil.
2: Okey, main sampai beliau. Pada hari raya ya.
0: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia pemanggilan terakhir lah sempat untuk Ain angkat petang ini untuk hello-hello Melaka FM. Jadi untuk anda semua yang masih lagi tak sempat menghubungi kami, jangan risau. Hello-hello Melaka FM akan bersiaran sehingga pukul 6.30 petang. Dan macam biasa, selepas ini rakan setugas Ain yang seterusnya akan terus ke udara menemani hari anda. Kita akan bersama dengan DJ Cikgu Murni petang ni. Jadi jangan lupa tau, malam ni kita ada segmen Shot 80-90. Anda boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an pada malam ini pukul 9.30 malam. Okey, apa pun, terima kasih juga untuk yang dah hantarkan ucapan dekat Wasabi Melaki FM yang dah pun menghubungi kita pada petang ini. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang mendengarkan di 102.3 di RTM Pit dan juga yang ada dekat TikTok Live Melaki FM. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Ayah akan bertugas pada hari esok. Esok kita ada segmen Ceteka-Ceteki. Mungkin petang-petang ni dapat ilham nak berteka-teki, boleh bagi Ayah ni esok. Okey, pukul 3 petang. Jadi sebagai yang terakhir ni, Ayah tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Tasha Mansyahar dan juga Syed Syamim, Selamat Ulang Tahun Cinta. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam demi nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Baik, untuk hujung minggu Melaka FM 6 petang hingga 12 tengah malam hari Ahad hari ini 12 Julai 2026 terus bertemankan saya Murni Safina Zawul Salim. Ya, Cikgu Murni pula akan temani anda. Terima kasih ya buat semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM. Klik ya, moga-moga jauh di mata, dekatlah di hati kami di Melaka FM sentiasa. Dan terima kasih semua rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM. Kekal setia di situ, di sinun. Moga semuanya baik-baik selalu lah eh. Sihat hendaknya, insyaAllah. Baik, apapun petang-petang ni sebelum 6.30 betul, sempat lagi kita hello-hello Melaka FM. Telefon kami 0682-4477-0684-3377. Lepas lagu ni, boleh angkat panggilan anda. Gingerbread, kau ku rindukan. Hujung minggu Melaka FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. 6.13 minit petang. Kejap je masa berlalu eh. Ya, yang di talian ketika ini 0682447 0684337. Yang dah telefon tadi dengan Ain, jangan telefon lagi. Kita bagi peluang pada rakan-rakan kita yang lain pula eh. Bagi pula kawan-kawan lain pula, pendengar-pendengar lain, teman-teman yang lain pula ya. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di talian?
3: Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Zul Alif, saya tanya musang Kedah ni.
2: Tadi saya tadi hampir-hampir kat abang Zul Alif ni, DJ Ammar, tahu suara seakan-akan.
3: Siap
2: abang Zul eh?
3: Siap. Alhamdulillah. Lama muni tak konti waktu hujung minggu ni.
2: Betul. Selalu kalau hujung minggu saya konti Sabtu pagi.
3: Biasanya kalau petang Ahad ni lah, kalau 6 sampai 12 malam ni biasanya liar.
2: Betul. Tapi biasalah, jadual kita memang begitu. Dia berubah-ubah.
3: Berubah-ubah tak apa. Orang kata apa,
2: penyampai
3: tu tak sama kan.
2: Terima kasih. Yang penting siaran jangan ubah.
3: Itu betul.
2: Baik Abang Zul Alif, masa yang tak panjang untuk petang ni, ucapan betul. Pada siapa bang?
3: Okey, terima kasih kepada sahabat saya di Cikgu Muni di Konti Melaka FM. Okey, ucapan petang ni pada Pak Wan sekeluarga dekat Pakai Jawa Mua, Bonda Haji Zainal sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga, seterusnya pada Abang Fadil Pedak Kemasa, Pakcik Osman Gubai, dan pada semua sekali lah, pendengar-pendengar dan juga teman-teman Melaka FM. Anda terus dengarkan Melaka FM di 102.3 MHz. Melaka FM mempersonakan anda dalam Malaysia Live Streaming di rtmclick.rtm.gov.my. Buat DJ Muni Syafinas Minti Abu Salim dan penolong jurutera bertugas di Bilik MCR, selamat jalankan tugas 6 petang sehingga ke pukul 12 malam. Terus dengarkan Radio Malaysia Melaka FM 102.3. Melaka FM mempersonakan anda. Mana lagi
2: Melaka dia. Terima kasih Abang Zul Alif, jaga diri. Kembali
3: pada Muni. Assalamualaikum. Bye.
2: Assalamualaikum. Itu dia Abang Zul Alif kita. Terima kasih. Lalu menemani pendengar-pendengar Melaka FM. Siapa di talian ni waktu ini? Selamat petang. Assalamualaikum. Siapa tu? Halo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Ini kalau suara ni kita kenal siapa? Dia dah handut pula. Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Wan, sihat ke?
5: Alhamdulillah
2: sihat. Ni dah main petang ke terus makan malam sekejap lagi ni ha?
5: Belum makan lagi, kejap lagi lepas hari tu baru makan.
2: Oh baik. Jadi Pak Wan, ni petang-petang hari yang indah ni kan? Nak menyapa siapa pendengar-pendengar hello-hello ni?
5: Terutama untuk Wan Ain.
2: Siapa?
5: Wan Ain kat Kaabah tu, balik hati-hati ya.
2: Bukan main.
5: Jangan pandang belakang.
2: Sesekali kena pandang juga.
5: jangan lupa singgah beli burger.
2: Amboi. Orang tengah diet so beli burger pula ya.
5: Okey, dah. Tak lupa juga untuk Zul Alif tadi, terima kasih bagi ucapan. Untuk ayah anda juga ada sekeluarga, ayah mis sekeluarga, abang-abang sekeluarga, mausulnya. Mak Jam, Mak Longawa, Mak Yandu, Kak B, Kak Ram, Bonda Zainal di Alawija, Bonda Non di Johor Bahru, Mak Nab di Johor Bahru, Kak Ajan Nukamla Singapura, Pak Tua Sekam, Kak Zura Juju sekeluarga, dan semualah yang mengenai Karu Kiamat dan juga Popo di Indonesia. Dengan ucapan selamat petang, selamat mendengar bersama Cikgu Muni.
2: Terima kasih Pak Wan. Cik-cik abang jaga diri Pak Wan.
4: Ya, sama-sama.
2: Bye-bye.
4: Selamat petang,
2: Cikgu. Selamat petang, Bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Ceria, suka kita dengar suara ceria Pak Wan kita. Baik, sebelum mungkin sempat, saya angkat satu lagi panggilan kejap nanti. Kejap nanti tahu, bukan sekarang. Kejap nanti selepas lagu ini. Nyanyian Adibah Nur, Ikan di Laut, Asam di Darat, Melaka FM.

0: Itu dia sebuah lagu nyanyian Nadibah Nur, Ikan di Laut Asam di Darat. Dah pun 6.22 minit petang. Ya, moga-moga kita semua sentiasa menjaga muafakat antara kita. Ya, saling hormat menghormatilah sesama kita. InsyaAllah. Dan paling penting sekali, ya, kita pun sudah maklum ramai rakan-rakan kita, saudara-saudara kita terkesan dengan banjir di negeri Melaka. Namun dikabarkan, ya, untuk laporan sekitar pukul 4 petang tadi yang terkini kami terima, ya, jumlah keluarga yang berada di pusat pemindahan, ya, berkurang dari 7 keluarga ke 6 dari 7 pusat pemindahan ke 6 pusat pemindahan, melibatkan jumlah mangsa berkurang dari 962 mangsa ke 907 mangsa. Namun masih dikira ramai lagi. Apapun, kita doakanlah semoga mereka semua diberikan ketabahan, ya, dan paling penting selepas ini ada hikmah, dimurahkan rezeki lah kepada semua yang terlibat sebagai mangsa banjir, insyaAllah. Baik, sempat lagi seorang dua pemanggil untuk petang ini. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gumurni.
0: Iya, yes. Siapa punya suara ni?
1: Popo dari seberang ni.
0: Ya Allah, berapa lama tak dengar suara Popo, sihat ke?
1: Alhamdulillah. Saya pun lama tak bercakap dengan Cikgu Buni.
0: Betul.
1: Sebab hujung-hujung minggu ni Cikgu Buni yang jarang kan.
0: Dia macam sekali sekala je muncul. Ha, macam tu.
1: Seronok juga.
0: Jadi ni Cik Popo, di petang-petang hari ni kan, nak ucapan pada siapa orang Melaka ni, ha? Pendengar-pendengar Melaka.
1: Ucapan kepada orang Melaka, terutama buat DJ yang bertugas, Cik Good Morning.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Kalau balik dengan bertugas, hati-hati di jalan raya.
0: Baik.
1: So, hello Melaka FM. Buat Pak Wan tadi, terima kasih Pak Wan.
0: Mm-mm.
1: Buat Mak Jau semua, Pak Adin Bukit Rambai itu, selamat minum petang. Mm-mm. Pada Mak Ram di Bubuk Cina, Mak Nap, selamat petang. Tok Manjang, Gut. Kak Linda Sarawak.
0: Mm-mm.
1: Kak Niki. Dan buat Kak Ajah Lijah di Sungai Perak tu.
0: Mm-hmm.
1: Pada Abang Fadil, pada Kamasa.
0: Yeah.
1: Ayah anda Haji Kadir bersama bunda. Terima kasih ayah anda.
0: Mm-hmm.
1: Cik Adli, Kak Niki dan Mama Nomi, Kak Nani Pelangai.
0: Yeah.
1: Buat otai-otai Melaka FM, semoga saya selalu.
0: Mm-hmm.
1: Dan berbahagia selalu lah mendengar Cik Gemuni pada petang hari ni.
0: Terima kasih Popo.
1: Sama-sama.
0: Semoga sihat selalu di sana, ya.
1: Ya Cik Gemuni. Ini tengah apa ni, tengah minum air.
0: Tengah minum-minum. Alhamdulillah. Jangan lupa makan malam nanti tau.
1: Ui, malam tak lupa.
0: Mesti. Baik, Popo.
1: Nombor satu.
0: Nombor
1: kalau makan nombor satu kot.
0: Jarang kita lupa makan kan. Baik, Popo, jaga diri, ya.
1: Ya, Cikgu Buni. Terima kasih, Cikgu Buni.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Popo Nun. Jauh di sana. Mungkin yang terakhir, seorang lagi. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Hello, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni Mak Endak dari Kuala Selangor Baru.
0: Mak Endak ni bunyi angin tepi pantai ke tu?
2: Rasa-rasa nak pergi juga ni.
0: Allah, ni Mak Endak petang-petang hari ni Mak Endak nak nyapa siapa ni dekat Radio Melaka FM ni, ha?
2: Ni tadi pergi hantar cucu dekat College UNOMEL.
0: Universiti Islam Melaka.
2: Universiti Islam Melaka. Belajar situ. Jadi dia kata Wan nak keluar-keluarlah, lepas tu dia kata tu Wan nak pergi jalan, pergi Klebang ke, tengoklah tu.
0: Wan jalan-jalan pula ni petang-petang hari ni.
2: Jalan, ada anak, ada balik ni, ha, dia tukang bawa kereta lah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi, apa khabar Cikgu Moni?
0: Moni khabar baik. Mak Dah juga baik, eh? Sihat, eh?
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Alhamdulillah. Jadi betul-betul ni Mak Dah nak nyapa siapa ni, ha?
2: Ni nak beritahu ni anak-anak yang kerja insinyur ni.
0: Mm-hmm.
2: No Talipa, No Atika, No Izzy menantu, Soleha menantu jugalah. Jadi empat orang bekerja di insinyur batu berendam.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk kawan-kawan lah, kalau kita nak cakap, kami terlampau ramai kan.
0: Semualah Mak Endak, ya.
2: Kepang lah semua kawan-kawan yang mendengar petang ni.
0: Baik Mak Endak.
2: Untuk DJ Cikgu Moni
0: selamat
2: bertugas petang ini.
0: Terima kasih. Mak Andak jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Andak kita ceria. So Mak Andak elok, Mak Andak elok berjalan tu ya. Baik, kita tutup tirai dulu untuk hello-hello Melaka FM. Minta maaf tak dapat nak angkat semua panggilan ya. Seketika nanti dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Imam Ghazali huraikan dalam kitab Sulwatul Arifin, maka hendaklah disabdukan ya dia. Hayy. Jangan dihilangkan sabdu. Jauhan sekarang azan, hilang sabdu. Mana ada huruf tambah ya? Hayya. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Ini pula. Hayya.

simple amar naman. Memberi maksud asri'u ila salat. Segeralah kamu salat. Segeralah kamu salat. Hayya 'ala salat. Maka apabila berkata hayya 'ala salat, tafsirnya segera oleh kamu kepada menunaikan semayang. Dan hanya senya hampirlah waktunya. Waktu dah hampir dah sekarang. Dirikan oleh kamu. Marah dia. Dan ini dah dirikan solat dah hampir dah ni. Sebab dah azan ni. Dan jangan kamu takhirkan dia daripada waktunya. Jangan kamu ini lewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan daripada waktunya. Dan semayang kamu berjemaah. Masa tersirat di dalamnya, bahawa sesungguhnya mengamalkan itu wajib dan jangan mentakhirkan perintah tersebut. Maka jangan ditakhirkan. Maksud jangan dilewat-lewatkan solat dan solatlah kamu secara berjamaah. Itu yang tersirat. Itu yang tersirat. Kalau dalam keadaan dalam bahasa Arabnya menyebut wa ma'nahu hana waktu salat fa'aqimuha. Waktu salat dah hampir, dirikanlahnya. Wala tu'akhiruha an waktiha. Jangan kau tangguh-tangguh daripada waktu. Wasalluha bil jama'ah. Maka salatlah secara berjama'ah. Itu yang tersirat. Hayya ala salat. Mari salat. Dan seterusnya lagi. Dan apabila berkata ia hayya alal falah, maka tafsirnya segeralah kamu kepada kemenangan. Syekh Nawawi Bantani menyebut dalam kitab Maraqi Ubudiyah, apabila dibaca hayya alal falah, kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadilah aku orang yang berjaya. Jalih aku orang yang berjaya. Bila sebut hayya alal falah, kita berdoa Allah maja'alni minal muflihin. Jadilah aku orang yang berjaya. Selepas menjawab la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, kita berdoa ya Allah, jadilah aku orang yang berjaya. Bila hayya alal falah, maka memberikan maksud segeralah kamu kepada kebenangan dan kepada bahagia. Itu zahirnya. Dari sudut tersirat maknanya, dan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan semayang itu sebab bagi kelepasan kamu dan bagi bahagia kamu, maka dirikanlah kamu akan solat itu nescaya dapat kamu najah, kejayaan dan keselamatan daripada siksanya. Nak berjaya ni ialah solat. Dengan sebab kau solat tu, kamu berjaya. Tak ada benda lain. Kamu buat ini bagus, ni buat bagus, apa bagus dan semua-semua, tapi solat tak bagus, tak bagus. Kamu datang awal tapi solat tak awal, tak jalan juga. Kamu kerja cepat siap tapi solat tak siap juga. Tak bagus juga. Tak bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, solat. Kalau nak berjaya, solat. Dan apabila berkata ia Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tafsirnya bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih azam dan terlebih ajallu, terlebih agung, terlebih mulia, terlebih besar. Itu zahirnya. Dan maknanya bahawasanya beramalkan dia, yakni mengerjakan suruhnya Allah Ta'ala itu terlebih wajib, maka jangan kamu takhirkan dia suruhnya. Ini wajib. Jangan tangguh-tangguh. Tapi dengan Allah, berapa kali dah kita lambat? Berapa lagi kita cuai? Kita buat tak peduli. Ini perintah Allah. Oleh sebab itu penutup.

0: hukumnya Allahu Akbar diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sinilah menunjukkan bahawa esanya Allah dan tunggalnya Allah, jangan kamu utamakan yang lain, kena utamakan Allah. Oleh sebab itu Allah penutup azan ini ditutup Allahu Akbar, ditutup dengan Allahu Akbar. Dan apabila berkata La ilaha illallah, dia tunggal, menunjukkan bahawa Allah itu esa, tak ada boleh disekutukan. Kalimah La ilaha illallah dia tunggal, mana menunjukkan di situlah kita mengesakan Allah, tak ada nak sekutu-sekutu. La ilaha illallah, maka tafsirnya ketahui olehmu bahawa sebenarnya ia Tuhan yang esa, nampak, tiada sekutunya. Ini zahirnya. Dan maknanya ikhlaskan kamu akan semayang kamu liwajihillah. Allah yang tersirat dalam kalimah La ilaha illallah, salat ini kamu kena buat ikhlas, bukan kerana orang, bukan kerana makhluk. Ikhlas. Kamu lazat ke tak lazat, kau kena solat juga. Sampai Abdul Wahab Syarani dalam kitab Al-Uhud menyatakan, Al-Uhud perjanjian Muhammadiyah, Syaiman Syarani ini datang semayang subuh, dia telah berbai'ah, dia ambil bai'ah sampai Nabi SAW nak zikir ada bai'ah. Begitu juga ni, apabila seseorang ini melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikhlas sehingga dia pun menyebut dalam kitabnya la tatlub al-warid min al-waridat, sama macam Syekh Ibn Athal As-Sakandari, janganlah kamu menuntut dapat waridat. Kita kalau solat subuh ni musim bulan Ramadan dirasa lazat, kita pun datang. Lepas bulan Ramadan dia tak ada rasa lazat, dia tak nak datang. Waktu bulan Ramadan dia seronok, lazat, dia ada waridat, keseronokan, keenakan. Bila dia rasa tak seronok, dia tak nak datang. Oleh sebab itu ibadat ni bukan kerana bila dapat seronok kita buat, tetapi kita buat kerana Allah. Kerana Allah. Ni kalau zikir ramai-ramai rasa seronok, tak ada orang, tak ada zikir ramai-ramai, kita malas, tak ada semangat, tak betul, tak ikhlas. Ikhlas ni ramai ke tak ramai, dia teruskan. Kalau saya ni mengajar pula, ramai semangat mengajar. Tengok ada 2-3 orang je, apa Jeffrey tak ramai ni, cuti sekolah, dia punya mood pun dah tak ada lah, tak ikhlas. Maka diajarkan la tatlub al-waridat, jangan nak menuntut waridat. Oh ini seronok, ini tak seronok, ini ada. Maka diajarkan menusi azan, kamu rasa lazat ke solat tu, tak rasa lazat ke, kamu rasa seronok tak seronok, ini perintah Allah, tunaikan, nanti Allah bagi kat kamu. Dia kata solat pun macam biasa je ustaz, tak solat pun tak ada apa. Hey, jangan. Ini perintah Allah. Ha, kau nak tunggu solat sedap tak sedap, nanti Allah bagi. Ha, itu yang maksud la tatlub al-waridat. Disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan hikayat bahawasanya Zubaidah, kita pergi Mekah terkenal Ain Zubaidah, mata air perigi-perigi, dato dialirkan air tersebut sampai sekarang ada kesannya, sampailah ke Arafah kita tengok di tepi-tepi rung saluran air Siti Zubaidah binti Ja'far. Kisah Zubaidah ini dia tahan, kata berhenti tu azan, karena dia bercampur, maka dijadikan pahalanya bagi umpunyanya. Ada kata, kalau dalam kitab Arab saya tengok, kepada yang penggalinya, yang mula-mula, yang engineer dia, muhandis dia, dan orang ni semua dapat. Aku pun dapat tak banyak, kerana Ayalah, betul. Maknanya dia dapat sikit je lah. Yang orang tolong buat apa semua tu, dapat pahala. Betul lah idea dia. Tapi boleh dapat 100%? Tak. Begitulah kisah Zubaidah. Bukan kerana itu. Bukan kerana itu. Datuk, kenapa kamu boleh bahagia ni? Katanya, maka berkata ia baginya, pada apa yang diampunkan kamu? Sebab apa dosa kamu diampuni? Katanya, adalah padaku majlis yang punya tempat permainan. Dia kata, aku berada satu tempat permainan, atau tempat orang menyanyi-nyanyi. Tuan punya tu bukan aku, tapi aku hadir ketika itu. Maka apabila yang muazzin, apabila bang muazzin, maka aku palangkan daripada bermain, aku halang terus daripada bermain-main dan bergendang-gendang. Maka selesai muazzin, maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat, tahankan kamu daripada menyeksakan dia, tahankan daripada menyeksakan si Zubaidah ni. Maka jikalau tiada tauhid pada hatinya, satu, dia kata apa tu, satu saat, saat zahir pada tak kala siumannya, nescaya tiada menyebut kandaku pada mabuknya, maka diampunkan bagiku dengan demikian itu. Tapi dalam kitab Arab saya lihat tak ada mabuk. Kalau di sini seolah-olah taubat Siti Zubaidah, seolah-olah taubat macam Harun Ar-Rashid. Sebelum ni dia memang, kalau nak ikut cerita ni, seolah-olah Siti Zubaidah sebelum dia berubah, sebagaimana Harun Ar-Rashid sebelum menjadi khalifah yang adil, zaman dia minum-minum, kemudian Allah bagi petunjuk. Walaupun ketika itu ianya dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh menyebut, menjawab azan, mentauhidkan, tetapi dia memberhentikan itu. Aku terima, seolah-olah begitu Allah sebut pada malaikat, oleh sebab itu aku ampunkan, dan Allah berikan petunjuk kepada Zubaidah menjadi orang yang salihah selepas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Azan dan Iqamah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada

0: usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 6.52 minit petang ya waktu ni. Yang sedang dalam pemanduan ni, hati-hati dengan pemanduan anda. Mungkin ada yang baru nak balik. Ya, tadi rehat-rehat kat pantai hujung minggu kan. Semoga sampai ke rumah dengan selamat insyaAllah. Mungkin ada juga yang baru nak keluar kan, sajalah nak meluangkan masa di luar hari ni. Kami doakanlah semoga sepanjang perjalanan anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bercuti hari ni, sebab cuti mungkin dah bersedia nak kerja esok. Ya, memang bekerja hari ni dari awal pagi tadi bekerja ya sehingga waktu ini. Kami doakanlah semoga setiap langkah perjalanan tu dalam keberkatan keredaannya, dan moga-moga rezeki yang diperoleh nanti, rezeki yang diberikan kepada keluarga, rezeki yang diberkati. Amin, amin, amin, insyaAllah. Namun bagaimana sibuk dengan tugasan bekerja sekalipun, kesihatan anda perlu diutamakan. Keselamatan di jalan raya ni, terutama rakan-rakan pendengar kami yang bertugas di bidang penghantaran ya, ataupun yang abang akak pilot darat kita ni kan, yang bawa lori ke, bawa van ke ya, atau apa sahaja kenderaan anda. Kami doakan semoga ke sana ke sini sepanjang perjalanan ni baik-baik sahaja. Kalau rasa penat, berehat dahulu ya. Bagaimana kita sibuk bekerja pun, kesihatan anda, keselamatan anda perlu diutamakan. Okay? Baik, pukul 7 hingga pukul 8 malam nanti kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian ya. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.26 minit malam sebentar nanti. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.
2: Lagu-lagu kerohanian yang tentu

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, 7.8 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kekal setia mendengarkan 102.3 Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. InsyaAllah Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM hingga pukul 12.30 malam nanti. Yang sedang dalam pemanduan, hati-hati dengan pemanduan anda. Dan untuknya rakan pendengar-pendengar Melaka FM di rumah ya, yang dah pun mungkin berehat ya, dah pun bersiap sedia, insyaAllah kejap lagi kita akan tunaikan solat fardu maghrib. Kami doakanlah semoga dipermudahkan urusan hari ini, insyaAllah. Doakan juga apa sahaja kita lakukan dengan niat yang baik kan. Dan paling penting anda kata ya, berada di rumah ataupun kita nak melangkah keluar rumah, pastikan kita sentiasa doakan perkara yang baik-baik agar kita sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang boleh kita amalkan ya, salah satu zikir bismillah yang boleh kita amalkan iaitu doa bismillah Allahu ya hafizu nafsi wa ruhi, bismillahi Jibril fi yamini, bismillahi Mikail fi shimali, bismillahi Israfil fi amami, bismillahi Israel, yang bermaksud ya Allah peliharalah diriku dan rohku dengan nama Allah Jibril pada kananku, dengan nama Allah Mikail pada kiriku, dengan nama Allah Israfil pada hadapanku, dengan nama Allah Israel. Moga-moga dengan kita lafazkan doa bismillah ini, kita dilindungilah oleh Allah SWT dari segala perkara yang jahat ya, insyaAllah. Baik, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar nanti, tepat pukul 7.26 minit malam. Dengarkan dahulu Revolusi hanya pada Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan? Maka Rasulullah kata, ummuka, ummuka wa abuka. Mana berikan penghormatan kepada ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Dan dalam hadis yang lain bahawa ridha Allah ala ridha al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita dan dalam Al-Quran sendiri pun

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

Cikgu Murni masih di sini. Dah pun 8.6 minit malam. Hai, semua saat malam. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Ya, yang dengarkan di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM. Klik yang sedang bertugas, mungkin sedang bekerja, ya, di jalan raya ataupun yang sedang meniaga waktu ini. Terima kasih, ya. Gerai-gerai makan, ya. Stall burger ke atau apa saja juadah yang anda sajikan hari ini untuk pelanggan-pelanggan ni. Terima kasih kerana mendengarkan frekuensi 102.3 malam ni. Murni akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan pastinya malam ni kita akan dengarkan lagu-lagu 80-an, 90-an, selain lagu-lagu rock kapak, kan, lagu slow rock, kan? Sebab itu esok punya segmen malam ni dengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu balada untuk segmen Shock 80-90. Bukan sekarang, 9.30 minit malam nanti. Cuma saya maklumkan awal, kok ada dengan lagu, kan? Hantarkan permintaan anda di 0108061023. Cuma nak maklumkanlah, kalau boleh ya, hantarlah 2-3 permintaan lagu untuk saya pilih salah satu lagu permintaan, dan sertakan sekali dengan ucapan anda. Baik, yang sedang dalam pemanduan, kami doakan semoga sampainya dengan selamat, ya. Dan paling penting sekali, yang mungkin sedang bermedia sosial, pastikan apa saja berita anda baca, ya, adalah berita-berita yang sahih untuk anda sebar luaskan, ya. Dan paling penting juga, ya, sekarang ni kita dapat lihat lagi kalau di Melaka masih lagi ada rakan-rakan kita yang terkesan dengan banjir yang berada di pusat pemindahan sementara. Walaupun semakin berkurang, namun masih ada. Kita doakanlah semoga mereka semua dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Itu yang paling penting. Namun, walaupun kita mungkin tak dapat berada dekat dengan mereka, namun doa kita itulah yang paling penting untuk mereka semua. Okay? Baik, apapun untuk maklumat, ya, semua Muslimin dan juga Muslimat, azan Isyak Negeri Melaka akan kedengaran tepat pukul 8.40 minit malam nanti. Jam ini, apa kata kita dengarkan dahulu Zone Music tanpa henti, Melaka FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin mendoakan insyaAllah kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa cool, sentiasa ceria. Tu yang sedang memasak tu untuk mereka-mereka yang tersayang, senyum sikit kat oi. Yang sedang bekerja, janganlah hari ni berkerut mukanya. Yang sedang memandu, banyakkan bersabar sebab kita tahu Melaka terkenal dengan traffic jam. Kan? Okey, bukan apa nak bagi tuan-tuan dan puan senyum sambil mengikuti segmen saya di Melaka FM ini. Okey, semalam kita ada kongsikan tentang beberapa tip nak melembutkan hati anak-anak di zaman yang cukup mencabar ini. Siapa yang tak mendengar, rugilah. Hari ini kita nak sambung lagi mungkin 1-2 tip untuk membantu para pendengar dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik seperti mana menjadi anak-anak idaman ibu dan ayah tercinta. Okey, untuk tip yang pertama hari tuan dan puan, elakkan menggunakan suara menjerit atau menjekah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita marah anak-anak, kita menggunakan intonasi dalam keadaan intonasi yang menjerit atau menjerkah. Tahukah ibu ayah sekalian, bila kita menggunakan hari ini suara yang keras, yang hari ini tinggi, yang menjerit, akan mengganggu tumbesaran anak-anak, terutamanya anak-anak kecil. Sebab itu tuan-tuan perempuan, bila kita nak tegur anak-anak, dua tip. Pertama, suara kena hari ini cool. Kedua, kena jelaskan betul-betul kenapa

0: sebagai contoh, kalaulah anak-anak tu sedang leka bermain gadget, ha, nak tegur anak-anak, janganlah kita duduk hari ni, "Hoi, kau ni kenapa? Nak masuk neraka?" Ha, jangan macam tu tentang perempuan. Ha, datang kat dia, tegur dengan cara baik, ambil hari ini gadget tu dan bagi dia duration. Kenapa ibu ayah ambil? Kalau nak main bukan tak boleh, tapi ada cara, ada peraturan yang dia kena patuhi. Dan bagi tahu sebab kenapa dia kena patuhi, agar kesan yang baik untuk jangka masa depan dia. Ha, jadi anak-anak ni bukan apa, tuan-tuan. Bila dia nampak cara ibu ayah yang lebih profesional, yang lebih take care, dia akan mudah menerima teguran itu. Kerana apa, tuan-tuan? Anak zaman sekarang tak sama dengan anak seperti dulu. Betul tak, betul? Ha. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kenalah doa selalu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk anak-anak kita. Sebab bukan apa, tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji ibu dan ayah ni dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang tak dengar kata, dan ujian ini sebenarnya nak mendekatkan ibu ayah dengan anak-anak itu sendiri. Mungkin anak-anak itu kurang kasih sayang, mungkin kurang perhatian, maka kita kena tambahkanlah perhatian kita terhadap anak-anak kita. Betul tak? Terutamanya hari ini bagi anak-anak yang nak SPM tak lama lagi, atau anak-anak yang nak bercuti tak lama lagi, kena luangkanlah masa sikit untuk mereka agar hati mereka lembut dan menerima kita dalam komuniti untuk menjadikan diri mereka sebagai anak yang berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadhil Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM, mempesonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Variasi lagu-lagu

Murni di sini 9.16 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera yang sedang dalam pemanduan, ya. Semoga dipermudahkan urusan anda dan buat rakan-rakan kita, ya. Mungkin saudara mara kita yang masih berada di pusat pemindahan sementara, kami doakan semoga dipermudahkan urusan semuanya, diberikan kesihatan yang baik dan insyaAllah moga-moga selepas ini segala urusan yang perlu dilaksanakan dekat rumah berjalan lancar, ya. Amin, amin, amin. InsyaAllah moga ada hikmah apa yang berlaku. Dan paling penting, kita yang berada di jauh ni, kan, di kejauhan ni, doakanlah rakan-rakan kita semua ni semoga mereka baik-baik saja, insyaAllah. Baik, untuk malam ni kita ada segmen Shot 80-90, ha, macam biasalah, kan. Hari-hari malam kita akan dengarkan, kita layan lagu-lagu 80-an 90-an, ya, lagu-lagu balada, lagu-lagu pop, selain lagu rock kapak, sebab lagu-lagu rock kapak ni esok malam, ha, esok malam, hari Senin malam, kan. So, al-maklum lah, hari ni bila dengar 80-90-an je, kan, ramai minta lagu-lagu rock kapak pula. Ah, ha, salah segmen, lagu rock kapak esok malam, ya. Terima kasih yang berada di live di Top Melaka FM yang singgah temankan saya Cik Khairuddin, ya. Terima kasih Kak Rozila Jari dari tadi ada kat sini. Terima kasih juga Muni ucapkan kepada Cik Hairul Sidi, Edo Amirul, Kak Jannah, Cik Isma, Kak Masatu Irda kita, Kak Zahra, Cik Syaiful, Kak Rosnani. Terima kasih adik Khairul Anwar, Cik Mahmud Zawai, Ismail, Joker. Terima kasih Joker, Kak Mar, Cik Khairuddin, Akikotes, Kak Asina Shah, ya. Ramai lagi ni, ramai lagi. Nanti boleh bacakan lagi nama. Adik Haikal, terima kasih hadir katanya. Baik, yang datangkan lagu, seketika nanti saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Cuma nak ingatkan semua sekali lagi, ya, jangan lupa untuk kita sama-sama berwaspada dengan scammer, sebab dimaklumkan sekarang ni banyak isu-isu scam sekarang. Kita akan sembang dari semasa ke semasa untuk sama-sama saling mengingatilah agar kita tidak menjadi mangsa scammer. Okey, kejap lagi 9.30 minit malam, dengarkan bersama Shock 80-90, Hakim Rusli, Sangkar Derita Amat KFM.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Shock 80-90.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah 9.55 minit malam dah waktu ni. Saya Mandu ya. Pandu berhati-hati yang sedang mungkin sambil dengar Melaka FM layan pula lagu-lagu 80-90-an ni kan. Ha, tangkap jiwa. Ada yang terkenang kembali zaman-zaman muda. Teringat lagu-lagu cinta dahulu kan. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu juga ada yang sambil-sambil tu tengah scroll. Ialah membaca di media sosial. Satu perkara yang baik sebenarnya. Tetapi pastikan ni kalau dah baca berita tu ni betul ke tidak? Ni betul ke tidak ni kan? Kalau tak pasti jangan kongsi ya. Suka kami kabarkan. Kalau tak pasti jangan kongsi. Semak dahulu kesahihan berita anda baca ya. Kalau nak semak boleh saja pergi ke portal sebenarnya di MY. Dah pasti berita tu sahih barulah kongsi di media sosial kita. Okey? Baik, jom. Teruskan dengan lagu permintaan seterusnya. Kiriman permintaan daripada Bobby. Hai, selamat malam. Hari tak right lah. Rehat-rehat kat rumah je. Ya, penat kerja kata. Okey, kata Bobby nak dengarkan sebuah lagu. Tak salah saya lagu ni hujung tahun 90-an ni. KGB, Hadirlah Kasih untuk hiburan diri sendiri dan semua peminat-peminat lagu-lagu 80-90-an. Terima kasih. Juga kiriman daripada adik Edu Amirul. Kita nak dengarkan lagu Tommy J. Pisa. Suratan katanya menyapa ucapan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM bagi segmen 80-90-an. Ya, lagu ini dihadiahkan khusus pada Kak Senah yang saya ingati selalu. Semoga sejahtera dan sihat sentiasa. Baik, terima kasih Edward Amirul. Lain dahulu, Hadirlah Kasih, Shock 80-90 Melaka FM.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Shock 80-90.

Ya, Melaka FM mempersenakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 10.07 minit malam. Hai, selamat malam. Terima kasih yang terus setia mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Semoga baik-baik sahaja hendaknya. Ya, dipermudahkan urusan lah, ya, rakan-rakan pendengar kita di luar sana. Dan paling penting nak kongsikan sikit ini berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramli. Ya, kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana. Ya, sebar luaskan informasi ini. Ada kata anda ada personal ilham dan Sri P. Ramli. Inilah peluang anda semua, ya. Hantarkan video nyanyian lagu-lagu ilham dan Sri P. Ramli ke email murnisafinas@rtm.gov.my. Ya, kami kongsikan di TikTok juga. Yang mana penyertaan video dibuka hingga 20 Julai 2026. Yang mana penyertaan untuk kali ini memang terbuka hanya kepada warga negara lelaki sahaja berusia 18 hingga 60 tahun. Mestilah menyanyikan dua buah lagu ciptaan oleh Ham Tan Sri P. Ramli. Dan paling penting sekali, anda kata anda pernah membuat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli, anda tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Jadi jangan lupa hantarkan video nyanyian anda, ya, hingga 20 Julai 2026. Nak tahu lebih lanjut informasi ini, pergi saja ke TikTok Melaka FM. Di page Melaka FM pun ada kami kongsikan. Baik, jom tunaikan lagu seterusnya. Permintaan daripada Mak Su Raja alias kita. Ha, betul, Mak Su? Terima kasih Mak Su untuk permintaan lagu, Kata Mak Su nak dengarkan lagu Manis Masa Bercinta. Ha, Nyai Haida khas menyapa Cik Ramli Petang Hulu, Hajah Kamariah, ya, Haji Yusof di Singapura, Hajah Zainab, Mama Nomi, Kak Zura Juju, Kak Abid, Kak Nani, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan bahagia. Terima kasih. Tadi petang pun sebenarnya Kak Nur ada menyapa kita semua, kata Kak Nur dari petang tadi di Singapura hujan lebat sangat. Kak Nur, moga dipermudahkan urusan Kak Nur di Singapura. Jaga diri baik-baik di sana, ya. Terima kasih juga Mak Yam. Mak Yam juga menyapa semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Semoga mak kita ni, Mak Yam kita, sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, seterusnya ada juga permintaan lagu kiriman daripada adik Haikal nak dengarkan sebuah lagu Maya katanya. Cumanya lagu diminta dari Biru 2 tu tiada lah dia. Akak gantikan dengan Diari Biru 1. Boleh, Yang pertamanya, menyapa ucapan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Melaka FM. Semoga terhibur dengan lagu pilihannya. Terima kasih. Lain dahulu Haida, Manis Masa Bercinta, Shock 80-90 Melaka FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Shock 80-90.

0: menghibur dan mempesonakan.
1: Ya, dah pun 10.20 minit malam waktu ini. Masih dalam segmen Shock 80-90. Terima kasih. Ya, dengarkan Melaka FM pada waktu ini. Mungkin ada yang tengah tunggu je kira masa nak habis bertugas shift malam kan. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar kami. Ya. Rakan-rakan pegawai-pegawai, pengawal-pengawal keselamatan yang menjaga keselamatan di mana saja berada. Semoga anda semua pun sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin tengah rehat-rehat tu sambil rehat. Tapi saya pasti ramai juga yang sedang bertugas, sedang bekerja waktu ini. Selamat bertugas ya. Moga dilimpahi rezeki ya. InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Baik, jom. Terus lagi kita tunaikan lagu-lagu permintaan yang sempat saya siarkan di malam hari yang indah ini. Ya. Ini permintaan lagu kiriman Kak Zahra kita. Setelah 2-3 kali cubaan permintaan lagu, semua lagu tu tak dalam senarai. Bukan tak senarai. Terkeluar dari segmen. Akhirnya Kak Zahra memilih lagu Stevie Wonder. I Just Call To Say I Love You. Untuk semula pendengar-pendengar Melaka FM, semua lagu tahun 1984 ya. Kata Kak Zahra, masa tengah popular lagu ni, Kak Zahra bertugas di Camp Trendak Sungai Udang Melaka. Tapi sekarang Kak Zahra dah duduk semenyih dah kan. Terima kasih Kak Zahra untuk permintaannya. Okey, juga permintaan lagu kiriman daripada Nita. Hai Nita, nak dengarkan sebuah lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, untuk semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Nita. Hantarkan kiriman di 01080861023 dan juga berada di live TikTok Melaka FM. Sentiasa berikan sokongan kepada kami. Terima kasih. Lain dahulu, I Just Call To Say I Love You. Hasil untuk anda, Shock 80-90 Melaka FM.

0: tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

0: layak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pukul 10:33 minit malam. Waktu ini selama mandu pandu berhati-hati. Suka saya nak kabarkan ya. Elakkan diri kita menjadi masa scam. Ya, lebih-lebih lagi sekarang ni. Ya, kita selalu buat COD kan. Ya, pastikan parcel yang sampai itu adalah memang barang kita. Ya, jumlah yang betul. Jangan terlupa pula kan beli apa tu. Sebab sekarang ni memang salah satu modus operandi adalah parcel scam yang mana mereka datang ke rumah menyatakan kita ada buat pembelian COD tapi sebenarnya tak ada pun. Bahaya sangat ni kan. Tiba-tiba ada COD, betul ke ni? Kita pun bayar, rupanya kena scam ya. Jangan mudah terpedaya dengan segala modus operandi scammer, tapi andai kata tanpa sedar menjadi masa scam ya, cepat-cepat hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Taliannya mudah je, 997. Ingat nombor ini, Pusat Respons Scam Kebangsaan 997, untuk anda buat laporan andai kata menjadi masa scammer. Baik, jom lagu seterusnya untuk saya siarkan pada malam ini. Sebuah lagu permintaan kiriman daripada Kak Azimah dari Masjid Tanah. Nak dengarkan lagu Wajah Siapa di Hatimu, nyanyian Azrina Aziz, sebuah lagu tahun 1986 ya. Menyapa rakan-rakan di iCrew dengan ucapan selamat bertugas esok. Siapa tu kawan-kawannya, tak bagi tahu pula ya. Terima kasih Kak Azimah dari Masjid Tanah. Okay? Juga ada ucapan kiriman daripada Mak Long Mahawa. Minta maaf Mak Long, baru sampai giliran Mak Long ya. Okay, Mak Long menyapa semula pendengar Melaka FM, terutamanya Mama Nomi sekeluarga, Azura Juju sekeluarga, Mak Usraja alias Popo, Kak Bijiram ya, Kak Ram, Hajah, Makna dan semuanya sekalilah yang mana kenal diri Mak Long Mahawa. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mak Long ya. Walaupun lagu yang Mak Long minta tu tiada dalam senarai lagu syok 89.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Shock 80-90.

Ya, hanya di Melaka FM Shock 89 masih ke udara pada waktu ini dah pun 10.45 minit malam ya. Yang mandu lelok kalau rasa mengantuk tu rehat seketika ya. Minum dulu bagi hilang sikit mengantuknya ataupun mungkin ya dapat bersembang-sembang dengan co-pilot kat sebelah, kalau ada co-pilot lah. Kalau tak ada co-pilot rehatlah dulu ya. Jangan rasa mengantuk memandu juga. Sudahlah mengantuk, janganlah mengantuk memandu lepas tu tengok telefon pula, bahaya ya. Jaga keselamatan kita, jaga juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, baik, jom teruskan dengan lagu seterusnya. Permintaan lagu kiriman daripada adik Arik kita, ha, baru sempat disiarkan ni. Kata Arik nak dengarkan lagu Brian McKnight, katanya Back at One untuk semua pendengar Melaka FM. Ya, dengan ucapan selamat malam, terima kasih Arik untuk permintaan lagunya. Juga kita ada kiriman permintaan lagu daripada Fuad, nak dengarkan lagu setelah banyak sangat permintaan lagunya ya. Akhirnya buat keputusan dengarkan lagu Juliana Banos, Tiap Detik, sebuah lagu pada tahun 1993 tak silap saya ni. Terima kasih untuk permintaan lagunya. Juga sempat saya kudarkan lagu permintaan Syazwan Sasa kita, dan dengarkan lagu nyanyian Sudirman, Nilai Cintamu. Katanya khas kepada Lia. Boy, harap jumpa esok eh. InsyaAllah esok Lia ada. Jangan risau, hari ni saya ganti Lia lah untuk hari ni. Esok ada Lia, jangan risau Syazwan Sasa eh. Esok jumpa, pastikan esok ada untuk Lia. Okey, baik, pukul 9 kita rehat seketika untuk dengar akan berita 11 malam. Sekembalinya nanti kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan anda untuk Shock 80-90. Terus setia dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

pandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesona. Shock 8.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

Ya, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. 11:16 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga yang kekal berada di live TikTok Melaka FM yang sembah-sembah santai dengan saya. Terima kasih temankan saya sambil kita dengarkan ya lagu-lagu 80-an, 90-an. Sambil-sambil itu sembah-sembah santai di live TikTok Melaka FM. Jadi, saya nak ajaklah rakan-rakan pendengar di luar sana yang ada akaun TikTok, belum pernah sempat lagi, tak sempat lagi ikuti kami, jom saya nak ajak untuk ikuti kami di semua platform media sosial yang kami ada, terutamanya di TikTok Melaka FM. Ya, singgah ke live TikTok kami, dapat kenal-kenal dengan rakan-rakan, dengan sayap-sayap Melaka FM di sana. Ya, baik, untuk jam terakhir ni, sempat lagi saya tunaikan beberapa permintaan lagu. Sehabis baik saya cuba tunaikan. Ini permintaan lagu kiriman daripada sekejap Nama hilang pula Kak Sharifah kita. Nak dengarkan lagu nyanyian Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza. Menyapa semula pendengar di malam hari ni. Selamat malam. Terima kasih Kak Sharifah. Ini kiriman daripada siapa namanya kejap W je nama dia. Kalau tengok daripada profilnya W. Tak tahulah W ni apa, mungkin Wan. Mungkin Wow, tak pastilah namanya siapa ya. Ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Ya, malam hari ini tengah meniaga ni kak. Allahu Akbar ya. Yang masih meniaga, kami doakan dimurahkan rezeki lah banyak-banyak. Amin, insyaAllah. Dan dengarkan lagu ni, Flybeat, Keindahan Alam. Hasuntuk semua, Syok 80-90 Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Shock 89.

Ya, Melaka FM apa suara kan? Radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 11:28 minit malam waktu ni. Yang dah nak tidur, nak lena. Dan ni kan, ni katanya Muni nak tidur dah ni. Tapi radio masih bunyi lagi ni. Allah Akbar. Terima kasih untuk semua lah pendengar Melaka FM. Terutamanya teman-teman kami. Otai-otai Melaka FM. Yang saya tahu memang ramai yang kalau tidur pun kan, radio tu dengar je. Subhanallah. Ya, untuk rakan-rakan pendengar di rumah yang mungkin sorang-sorang tu sentiasa radio menemani. Selamat malam Muni ucapkan ya. Moga mimpi indah-indah belaka. Pastikan tu ya, dekat depan pintu pagar semua dah tutup kunci kan, nak tingkat-tingkat semua dah kunci tu ya, jaga diri baik-baik. Kami doakan semoga semua lah pendengar Melaka FM, mak abah saya yang mungkin sendirian di malam hari ni, dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Baik, sempat lagi saya siarkan beberapa lagu permintaan kiriman daripada Dak Zul. Hai, assalamualaikum. Saya tak pastilah Dak Zul yang sama ke tidak dengan adik kita dekat TikTok ni kan. Ini pun pertama kali hantarkan kiriman. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengarkan sebuah lagu kegemaran ayah saya, lagunya nyanyian Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk ibu dan semula pendengar-pendengar di malam hari. Terima kasih. Dan juga ada kiriman daripada dari kawan ni Acong, orang Melimau le katanya ya. Saya nak maklumkan lagu yang awak minta dulu tiada. Kalau sempat boleh kongsikan satu lagi lagu permintaan. Kalau tidak saya gantikan dengan lagu Liza Hanim yang lain. Boleh ke? Menyapa semua pendengar Melaka FM dan saya accept Melaka FM dengan ucapan, ke mana pun kita pergi, bawalah bersama adab, kerana dengan adab kita akan dihormati dan disayangi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kawan ni Acong, orang Melimau ya. Juga kita ada kiriman lagu dari pada sekejap ya, mana Dek Wan. Allah Akbar Dek Wan, terima kasih Dek Wan untuk permintaan lagu. Cumanya minta maaf tau, lagu awak minta tiada, akak ganti dengan penyanyi yang sama, Whitney Houston, cumanya lagu yang berbeza. Boleh ya, harap sudilah mendengarnya sebab lagu tu tiada lah Dek, nanti kita cuba adakan ya. Menyapa semula pendengar Melaka FM yang sedang dengarkan lagu-lagu dalam segmen 80-90. Terima kasih Ibn Reza, Mimpi Yang Tak Sudah, Shock 80-90 Melaka FM.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

Ya, hanya di Melaka FM kita menutup tirai segmen Shock 80-90 untuk hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, dah pun 11.50 minit malam. Dah pun ya, apa pun, terima kasih kepada semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klip, dan tentunya semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Muni ucapkan temankan saya sehingga ke waktu ini untuk segmen Shock 80-90 malam ini. Terima kasih untuk lagu-lagu yang indah, ucapan-ucapan yang baik. Ada kata ada saya terlepas ucapan, terlepas permintaan lagu, saya mohon seribu kemaafan ya. Buat yang sedang tugas, sedang bekerja, terima kasih Muni ucapkan yang dengarkan kami sambil-sambil bekerja tu. Semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Taala. Yang dah habis kerja si malam mungkin, nak buka sebab tadi habis kerja, balik rumah rehat ya. Yang dah nak tidur tu, dah nak taksi mod ya, nak tutup lampu dah kan. Ha, mimpi indah-indah belaka, doakan semoga hari esok ya menjadi hari lebih baik dari hari kita hari ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada semua di luar sana. Terima kasih rakan-rakan saya di bilik kaulah MCR, Kak Nora dan juga saudara Ayub yang bertugas sama dengan saya di waktu ini. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di balai pengawas, saya Cik Ramli bertugas rasanya ni ya. Terima kasih yang sentiasa menjaga keselamatan kami semua warga Melaka FM di sini. InsyaAllah tiada alam lintang, kita jumpa hari Selasa nanti pula ya. Dan juga esok jangan lupa bertemankan rakan segar saya DJ Siti Ruby Abu Siran. DJ Siti Ruby akan temani anda untuk Gegar Pagi edisi hari Isnin. Johor cuti, selamat cuti. Yang bekerja esok, selamat bekerja. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye. Selamat malam semua.

0: memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya, seperti biasa Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dan dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Zonal FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizzi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peran akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan dengan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Sprint dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat pada masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuri Ku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: si RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chua daripada Ipoh, Razak Balangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus semangatkan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit.

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapanlah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan, dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita bersegar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa

Pepe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nolku Malasari, Hati Seorang Kekasih.

0: dunia.
1: Bila Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM.

0: berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like, sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan tersebut tuan. Betul tak kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat, ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan, ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpu dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama kat tu, kan? Datang, kan? Ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli sama. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Seorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah dan salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot mereka untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 6 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang memilih Melaka FM sebagai teman setia anda. Pagi ini Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama saya Siti Rubiah Abu Siran yang akan menemani hari anda selama 4 jam. Dan saudara, sebagai makluman kita bersama, sebentar tadi 5.56 minit pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan seperti biasa saudara, kita mulakan hari kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Urkasha Datuk Muhammad. Hari ini kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 111 hingga 128 dan terjemahannya akan disampaikan oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan 6.30 pagi Permata Hati hari ini menyentuh berkenaan dengan kebumikan kewujudanmu di bumi, dan akan disampaikan oleh penceramah Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Dan 6.50 minit pagi Kapsul Jannah Minda akan ke udara menemui anda seperti biasa bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM. Dan hari ini hari Isnin, pastinya ramai yang kan dalam perjalanan waktu ini, yang mana bekerja di luar Melaka, sedang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Adik-adik semua dah bangun ke belum? Siap sedia nak pergi ke sekolah sekejap lagi. Tapi sebelum tu solat subuh dulu ya. Okey. Baik, kita dengarkan ini dan terus setia bersama Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalul zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
1: Ingatlah hari setiap diri datang membela dirinya sendiri. Disempurnakan balasan baik dan buruk setiap orang mengikut apa yang dikerjakannya. Dan mereka tidak akan dianiayai sedikit pun.
0: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة

0: يصنعون.
1: Allah memberikan satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman damai dan tenteram serta dikurniakan rezeki yang mewah daripada segenap tempat. Kemudian penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah tersebut. Oleh itu, Allah membuatkan mereka berasa kelaparan dan ketakutan yang bersangatan disebabkan apa yang mereka telah lakukan.

0: Justeru, makanlah kamu rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Syukurilah nikmat Allah jika kamu benar-benar yang menyembahnya.
1: Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Oleh itu, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas keperluan, maka dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

0: yuflihun.
1: Jangan kamu menyatakan apa yang disebut oleh lidah kamu tanpa dalil secara dusta. Ini halal dan ini haram. Ia bertujuan untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
0: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
1: Mereka hanya memperoleh kesenangan yang sedikit di dunia dan merasai azab yang pedih di akhirat.
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Kami haramkan kepada orang-orang Yahudi apa yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu. Kami sesekali tidak akan menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan oleh kejahilan. Mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka bertaubat itu adalah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

Kami telah memberikan kebaikan kepadanya di dunia, dan sesungguhnya baginda benar-benar termasuk orang-orang yang soleh di akhirat.

Sesungguhnya, hari Sabtu dijadikan hari kebesaran bagi orang-orang Yahudi yang berbeza pendapat dengan Nabi mereka tentangnya. Sesungguhnya, Tuhanmu akan mengadili antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah perselisihkan itu.

Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang mereka yang sesat daripada jalannya, dan Dialah juga yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat hidayah.

0: Dan jika kamu membalas kejahatan, maka hendaklah kamu membalas dengan balasan yang setimpal dengannya. Namun, jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.
1: Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: Bersabarlah wahai Muhammad, kesabaranmu itu tidak tercapai melainkan pertolongan Allah. Janganlah kamu berduka cita terhadap kekufuran mereka dan rasa sempit dada terhadap apa yang mereka rancangkan.
1: Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
0: Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Tanamkan tadi sifat yang mazmumah tadi. Sifat-sifat yang sombong, riak, takabur dan sebagainya. Jangan kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri. Kalau kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri kita, maka kita bangga, kita riak tadi dengan wajah yang ada, dengan tutur kata yang ada, dengan suara yang ada, pangkat kedudukan, akhirnya dia hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana bertemu dengan Allah, rugi kita. Kita tidak membawa bekal yang mencukupi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini antara lain menyebutkan tentang perkara tersebut. Pujangga Arab berkata, Aish khamil dzikri bainan nas wa ardi bihi fadhalik fadhaka aslamu fid dunya wa fid din man 'ashara nas lam taslim diyanatahu wa lam yazal baina tahrikin wa taskin. Yang bermaksud, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah yang demikian itu lebih selamat di dunia dan juga akhirat. Siapa yang tamakkan urusan manusia pasti tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pujangga Arab, syair Arab. Kita sebelum ni beberapa kali kita bincangkan bila mana kita membuka kitab tasawuf yang membincangkan tadi tentang perjalanan makrifah nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pendekatan para ulama menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga ni, pujangga ni. Syarah Al-Hikam ini sendiri pun kan kata-kata hikmah yang dalam bentuk kata-katanya itu yang berpuitis. Kata-katanya itu tadi yang berpujangga, bukan straightforward, bukannya kata-kata yang terus. Kalau nak marah tu diterus marah, kalau nak tegur itu tadi tegur-tegur pada kesalahan, tidak. Pendekatan bahasanya bahasa yang berlapik, bahasa yang bermadah. Lalu kalau kita lihat, ini salah satu syair Arab berkait dengan tajuk kita ini, Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi. Maksudnya tadi, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Kan nak bagi tahu tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi ini tadi. Maka hiduplah seperti biasa di kalangan manusia, kata syair ini tadi, kata pujangga Arab ini tadi. Dan redalah. Maksudnya apa? Tadi, walaupun kita ada kelebihan apa sekalipun, kita kata kelebihan rupa paras tadi, kelebihan suara kita tadi, kelebihan pangkat kedudukan harta kita tadi, tinggi kedudukan berbanding yang lain, berbanding di kiri kanan kita, lebih tinggi tadi, lebih mewah tadi, lebih berada kita berbanding dengan yang berada di sekeliling kita. Tapi pujangga Arab tadi menyebutkan, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Jangan nak bermegah-megah sangat walaupun kamu ada kelebihan. Jangan nak rasa riak sombong tadi walaupun tadi ada kelebihan-kelebihan tertentu pada diri kita berbanding dengan orang yang lain di sekitar ini tadi. Dan hendaklah apa tadi disebutkan? Redalah. Redha dengan apa? Redha tadi dengan apa juga keadaannya. Sama ada perkara itu berbentuk kelebihan kepada kita ataupun perkara itu kekurangan pada diri kita. Kalau tadi kita rasa duduk tadi di kalangan sesama manusia kan, hiduplah keadaan biasa di antara manusia, maka pasti ada yang kedudukannya lebih rendah tadi pada martabat manusia tadi kan, harta ke pangkat kedudukan tadi, ada yang lebih rendah, kita tinggi. Ada kalanya pula tadi kita pula yang rendah, orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu fitrah hidup manusia. Kan disebutkan, hidup ini kan ibarat roda. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Itu sifat kehidupan kita di dunia ni. Maka tu yang peringatannya di hujung itu, redha lah. Kalau dalam keadaan tadi yang kita berada di atas itu tadi, maka redha itu lebih tepatnya dengan mensyukuri keadaan tersebut. Ketika mana tadi berhartanya tadi, ketika mana tadi sehatnya tadi, ketika mana tadi ada kedudukan pangkatnya tadi, ketika mana tadi ada rupa paras tadi berbanding orang lain, maka ketika itu syukurlah akan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang tak tentu lagi ada pada orang lain. Maka mensyukuri nikmat itu satu kemestian pada kita. Sebab Allah ingatkan dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang kita selalu ingatkan diri kita sendiri, diri saya juga, tentang apa? Syukur tadi. La in syakartum la azidannakum, Allah sebutkan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, akan lipat gandakan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang kita bimbang. Kalau kufur nikmat tersebut, tak syukur tadi, bila mana Allah kurniakan sesuatu nikmat tapi dia pula rasa tak cukup dengan nikmat ini. Bila mana Allah kurniakan dengan sesuatu kelebihan tapi dia rasa dia nak lebih lagi daripada itu, inna adzabi lasyadid. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah azabku amat, amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pujangga Arab ini tadi mengingatkan kepada kita, hiduplah berkeadaan biasa. Yang maknanya janganlah nak berlebih sangat, janganlah nak bermewah sangat, janganlah tadi nak riak sangat tadi walaupun ada kedudukan pangkat dan sebagainya, dan redalah. Maknanya tadi kalaulah ada kelebihan maka syukur pada kelebihan tersebut, tapi kalaulah diuji dengan kesempitan, dengan kekurangan tadi, maka apa yang kita kena lalui, apa yang kita kena buat, ini tadi redha, terima dengan hati yang terbuka. Kalau sebelum ni kita kata tempatnya di atas, ada sampai masanya pula kita berada di bawah, maka redha dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini tadi mewahnya tadi, sampai masa tadi Allah uji dengan kesempitan, maka redha dengan ujian itu. Dahulunya sihat wal afiat, Allah terus uji tadi dengan sakit dan sebagainya, maka redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, rangkap pertama, hiduplah berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redhalah. Kemudian yang demikian itu adalah lebih selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tipsnya tadi. Hidup berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redha, itu tips yang diberikan oleh para ulama tadi. Supaya apa tadi? Hidup kita tadi di dunia mahupun di akhirat nanti dalam keadaan yang apa? Yang demikian itu lebih selamat di dunia hinggalah akhirat. Kalaulah tadi kita hidup dalam keadaan yang bersederhana, yang tadi itu kiranya mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan yang bersederhana, wasatiyah. Kalau makan tak berlebih-lebihan makannya. Kalau tadi berhias tidak berlebih-lebihan berhiasnya. Kalau tadi nak membeli harta jadi tidak berlebih-lebihan pada pembelian dan sebagainya. Semua perkara dalam kehidupan tak salah nak buat sesuatu, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan makan minum Allah sebutkan, wa kulu washrabu, kulu washrabu wa la tusrifu. Kan dalam soal makan Allah ingatkan, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu para ulama melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makan minum yang menjadi asas kehidupan kita manusia, Allah perintahkan suruh bersederhana, maka mafhum mukhalafahnya, ambil kefahaman daripada perintah tersebut, peringatan tersebut, maka dalam kehidupan yang lain juga kita di perintahkan supaya wala tusrifu tadi, maknanya jangan berlebih-lebihan tadi. Kita kata walaupun kita mampu tadi nak beli apa-apa, jangan berlebih-lebihan. Walaupun tadi dalam keadaan apa yang kita boleh buat, tapi jangan berlebih-lebihan. Kerana apa? Perkara yang berlebih-lebihan itu tadi sifatnya bukanlah fitrah bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Allah aturkan tadi keadaannya begitu. Makan tadi ada hadnya, sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga tadi udara, dah ada dah hadnya. Tapi kalau kita lebih daripada itu, 2/3 itu makannya tadi, 1/3 air, maka tak ada udara, memudaratkan. 3/3 kita isi dengan makan dalam perut kita tadi, memudaratkan. Maka kena ikut kepada aturan.

0: Subhanahu wa ta'ala dah aturkan pada fitrah manusianya, maka itulah lebih selamat bagi kamu di dunia juga akhirat. Ha, fitrahnya manusia apa? Allah jadikan ada siang, ada malam. Allah aturkan manusia ni tadi ada waktunya bekerja, ada waktunya rehat, dan malam waktunya kita tidur. Ha, maka itu aturan hidupnya, itu sunatullahnya untuk manusia hidup. Tapi kita ubah jadual gitu. Kan Allah dah aturkan last kita punya kewajipan solat kita kan isyak. Isyak pukul 8.40 lebih kurang kan, atau kalau kita lambat-lambat pukul 9 lah kalau sibuk. Maka kemudian subuhnya tu dah pukul 5 lebih. Maka tu kan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan fitrahnya, antara tadi pukul 9 bawa ke pukul 4 ke pukul 5 itu tadi adalah untuk rehat, tidur maksudnya. Tapi kalau kita ubah malam tu yang kita bekerja, siangnya tadi yang kita tidur, bukanlah menafikan yang kerjanya memang begitu, tapi nak bagi tahu dia melanggar fitrah yang telah diatur untuk badan kita. Maka dia ada kesan dia lah. Kan bila mana kita tidur pada waktu siang, malam tadi yang bekerja, siang kan dah nakkan zuhur, kemudian nak asar kan, nak maghrib. Jadi waktu rehat tadi senggangnya tak banyak, tak lama, tidak sesuai tadi, tak cukup untuk rehatnya tubuh badan manusia. Ha, maka nak bagi tahu apa? Allah atur itu tadi dengan cantik dah kehidupan manusia. Lalu bila mana manusia langgar apa sahaja aturannya, dia akan menjejaskan fitrah, dia akan menjejaskan tadi apa yang telah diaturkan bagi diri kita manusia. Lalu tadi disebutkan demikian itu tadi, hidup macam biasa, kemudian apa? Perkara itu akan memberi kamu selamat di dunia dan akhirat. Bila mana kita dekat dunia ni dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, selamat itu maksudnya daripada jauh kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti bila mana di dunia kita diredai Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti kita hanya akan menuai hasil daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dunia ini. Maknanya kat sana tinggal tuai hasil bila mana kita mencari redha Allah di atas muka bumi. Kemudian siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rangkap yang seterusnya itu tadi, syair tersebut mengingatkan bahawa siapa yang tamakkan urusan manusia, dia tidak akan selamat. Kalau tamakkan urusan manusia ni apa? Urusan duniawi tadi yang kita kata harta, ceritanya pangkat tadi, kedudukan dan sebagainya. Bila mana tamak pada perkara tersebut, bila mana tamakkan tadi pada perkara yang sifatnya tadi duniawi ini tadi, maka apa akan berlaku? Maka mereka ini tidak akan selamat. Kenapa tak selamat? Tak selamat dari segi apa? Ni tadi kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan dah hidup kita di dunia ini untuk kita bersiap sedia menghadapi akhirat. Lalu kalaulah tadi yang disebutkan tadi, sesiapa yang tamakkan urusan manusia, urusan dunia, maka bila mana tamak itu sudah tentu itu yang dikejarkan, itu yang diutamakan. Bila mana tempat medan untuk kita bersiap sedia untuk akhirat, tapi dihabiskan masa untuk dunia, apa jadi dengan persiapan akhirat? Maka persiapan itu boleh jadi berkurangan, persiapan itu tadi boleh jadi terus terabai. Bila mana terabai itu yang disebutkan di hujung itu tadi, maka tidak akan selamat bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan hal dunia hingga lupakan hal akhirat, tak buat persiapan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Lagu-lagu kerohanian yang

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan kita. Okey. Hari ini saya nak tanya ibu ayah dan para pendengar. Ada tak anak-anak yang ada masalah ketagihan gadget? Ini memang tajuk yang mungkin dinantikan ramai para pendengar, ibu ayah atau guru-guru yang berada dekat luar sana, termasuk anak-anak yang hari ini sedang mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya antara isu yang sedang hari ini tular dalam hari ini kehidupan ibu ayah tentang masalah anak-anak yang ketagihan gadget. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsi, nak share tentang beberapa tanda anak-anak kita sebenarnya ada masalah ketagihan gadget. Sebab ada ibu ayah yang tak pasti, anak aku ni ada ke masalah ketagihan gadget? Ada ke tak ada? Kan? Jadi saya share dulu supaya balik nanti tuan-tuan cuba check anak masing-masing. Okey. Baik, yang pertama, antara tanda ketagihan gadget pada anak adalah bila mana anak-anak kita ni cepat gelisah bila dia tak ada gadget. Ada tak anak-anak macam tu? Kalau ada tuan-tuan puan, itu bermakna anak kita ada simptom yang pertama. Maknanya dia tak boleh kalau tak ada gadget. Hidup dia macam tak ada makna. Kalau kita tengok dia mundar mandi ke sana sini. Tapi kalau dia ada gadget, dia boleh duduk dan diam. Kan? Bukan tak bagus ada gadget ni. Bukan tak okey bila anak duduk dan diam ni. Yang

0: Tanda yang kedua tuan dan perempuan, mudah bosan. Tadi gelisah, mudah bosan. Maknanya tuan dan perempuan, contoh sekali-sekala kita ajak keluar, tengok nature, tengok hutan, atau kita berjalan, ziarah sanak saudara, tapi kita nampak macam dia tak seronok. Dia tak boleh bersosial, dia tidak boleh bercampur. Tuan-tuan, ini bermasalah tuan-tuan. Jangan biarkan anak-anak yang macam ni, sebab kita tak nak anak-anak kita nanti jadi antisosial. Kan? Yang mana suka duduk dalam bilik dia diam, tak nak bercampur dengan masyarakat. Sangat bahaya. Tanda yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dia suka hari ini berjaga malam. Bukan bangun tahajud. Mak ayah suruh tutup lampu, lepas 5 minit ada lampu keluar dekat dagu dia. Itu bukan cahaya keimanan ya. Itu cahaya yang merosakkan hari ni mata dia. Sebab bukan apa, anak-anak kita ni adalah permata kita tuan-tuan. Kalau ada tanda-tanda, 2-3 tanda yang saya share ini, tuan-tuan kena dengar esok, sebab saya nak kongsi cara bagaimana anak-anak kita ni boleh keluar daripada masalah ketagihan ini. Nak tahu? Stay tune bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi motivasi bersama Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Jalan Minda Melaka FM, setiap hari di Melaka FM.

0: je kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maga FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Ikuti berita Maga FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan berita Maga FM pagi ini.
1: Aspek kebajikan dan penduduk terjejas banjir di semua pusat pemindahan sementara di Melaka diberi perhatian. Hampir RM2 juta diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi naik taraf dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026 dan Carnival Oh My Health 2026 dijangka menarik antara 3,500 hingga 5,000 pengunjung. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Frekuensi di Segar Mat Johor 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan 7.45 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Isnin. Ada yang sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Ya, apapun, berhati-hati ketika memandu. Selamat sampai ke destinasi anda. Dan yang pastinya hari ini hari pertama kan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.